0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali ya. Kalau kita ngomongin masalah sarapan, sebenarnya banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin makanan yang khas Palembang banget buat sarapan, ada beberapa pilihan, teman Pro 2 ya. Dan first thing first, ada burgo ya. Burjo, ini kalau di Jakarta ada burjo, di kita ada burgo. Agak garing. Aduh. Jadi memang burgo ini adalah salah satu olahan tepung beras, teman Pro 2 ya, dan juga sagu yang berbentuk dadar tipis terus digulung. Nah, kalau makannya sih dipotong-potong sih, teman Pro 2 ya. Ada yang udah dipotongin sama ibu-ibu penjualnya, ada yang pengen potong sendiri. Nah, kamu di mana nih? Potongin atau potong sendiri ya? Terus juga selain burgo ya, masih dalam olahan ikan, teman Pro 2, selain pempek ya, ada laksan ya. Ini disajiin sama kuah santan kemerahan, berasa ebi, terus ikan yang gurih. Wah, ini benar-benar kayak enak banget, teman Pro 2. Aduh, kemarin juga aku sempat coba sih laksan yang enak itu di daerah Ulu, teman Pro 2. Sebenarnya itu di traktir ya. Sama teman-teman dari kelurahan, teman Pro 2, karena kemarin kan sempat bersih-bersih ya, sebersih-bersih lingkungan di sekitaran Dua Ulu, teman Pro 2. Jadi memang agenda RRI kemarin ya, bersih-bersih lingkungan di sekitar sungai. Dan yes ya, next ada celimpungan. Nah, ini salah satu makanan yang terbuat dari ikan juga, teman Pro 2. Bola-bola ikan ya, yang emang ukurannya tuh agak besar, lebih besar dari adonan pempek sih, teman Pro 2. Terus direbus, disajiin sama kuah kuning, santan juga ya. Dan biasanya bumbunya tuh kayak akan kunyit, yes ya. Terus juga yang masih dari persantanan, lakso ya. Mie dari tepung beras juga yang berbentuk tebal, kenyal, teman Pro 2. Ini masih dengan kuah santan dan taburan bawang goreng, biasanya enak banget itu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu enggak suka yang bersantan-santan, teman Pro 2, enggak apa-apa. Kita kembali ke setelan pabrik. Kemana? Ke pempek dan cuko.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Anak guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Cut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hans Platinum Pro 2 Lemonade yang baru-baru ini juga sukses banget mencetak rekor konsernya di Brazil, teman Pro 2. Jadi aespa ini kembali mencatat pencapaian baru lewat konser mereka di Brazil. And yes, ya, mereka menggelar pertunjukan di Mercado Livre, teman Pro 2, ya, di Sao Paulo di hari Jumat. Dan memang jumlah penonton itu sampai 21 ribu orang, teman Pro 2. Dan ini ya, bikin aespa jadi mencetak rekor sebagai girl group K-pop generasi keempat dengan jumlah penonton konser terbesar ya sepanjang sejarahnya di Brazil, teman Pro 2 ya. Memang antusiasme tuh besar dari penggemar. Ini ngebuktiin popularitasnya aespa nih gak main-main, teman Pro 2 ya. Dan gak cuma itu, aespa juga disebut menjadi girl group K-pop kedua yang berhasil mengumpulkan lebih dari 20 ribu penonton dalam satu konser di Brazil. Dan sebelumnya pencapaian itu tuh dipegang sama Twice sama Benim ya. Dan memang pencapaian ini jadi salah satu momen bersejarah juga ya dalam karir aespa, teman Pro 2. Dengan sekitar 21 ribu penggemar yang memadati arena konser, ini jadi bukti besarnya antusiasme Mai ya, atau juga penggemar aespa di Brazil terhadap keempat membernya, that's Karina, Giselle, Winter, dan juga Ning Ning.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yes, 9.6 Pro 2 RRI paling memang teman terbaik kamu teman Pro 2 udah di jam 8 ya. Dan kayaknya kamu udah santai teman Pro 2 karena tadi pagi tuh gak padat banget seperti biasanya ya. Karena memang beberapa sekolah tuh di udah mulai melakukan pembelajaran dari rumah. Menerapkan pembelajaran dari rumah teman Pro 2. Karena memang kan pemerintah kota Palembang itu resmi mengalihkan proses belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau juga PBB bagi jenjang TK, SD, sampai SMP teman Pro 2. Dan langkah darurat ini nih diambil untuk menyikapi memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta juga ancaman sebaran debu vulkanik erupsi ya anak Gunung Krakatau teman Pro 2. Jadi memang mekanisme kebijakan ini nih udah ada surat edarannya langsung yang nomor 33 yang dikeluarin di hari Selasa tanggal 8 kemarin Kemen Pro 2 setelah koordinasi intensif bareng sama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh ya stakeholder terkait Kemen Pro 2. Jadi Bapak Wali Kota, Pak Ratu Dewa itu menegaskan penerapan PJJ ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dari dampak buruk polusi dan ancaman penyakit saluran pernapasan ya. Tapi walaupun belajar di rumah, kurikulum tetap harus berjalan normal ya di bawah pengawasan orang tua dan juga guru Kemen Pro 2. Yes, jadi memang kalaupun ada beberapa orang juga yang mulai mikir kayak, oh kenapa dialihkan? Karena memang indeks standar pencemaran udara yang fluktuatif akibat karhutla ini teman Pro 2 itu berlanjut ya. Terus ada lagi peningkatan kasus infeksi saluran pencernaan akut ya, pernapasan akut teman Pro 2. Dan faktor lainnya juga yang memberatkan adalah status waspada atau juga zona orange erupsi anak Gunung Krakatau yang berpotensi membawa sebaran debu vulkanik sampai wilayah Palembang teman Pro 2 ya. Jadi memang sebisa mungkin tetap di rumah ya. Kalau memang terpaksa keluar, jangan lupa gunain masker dan kacamata standar ya. Karena kita nggak pernah tahu ada partikel debu vulkanik ya. Dan kalau misalnya ada debu di depan rumah kamu atau juga di kendaraan kamu teman Pro 2, usahakan disiram dulu baru disapu ya.

0: dijin pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dijin pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dibukel.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9 ya, saatnya kita pindah dulu dari segmen sebelumnya ke lingkungan hidup teman Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngebahas ya apa aja yang terjadi di lingkungan kita sekarang ya, info-info terbarunya juga, dan kamu juga bisa update juga di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram di @Pro 2 Radio Palembang.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
3: Telat, orangnya udah pergi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

99.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau kita ngomongin masalah lingkungan, ya akibat kabut asap yang sekarang lagi terjadi, teman Pro 2, banyak banget ya. Karena kemarin sempat juga beberapa penerbangan tuh ditutup. Tapi sekarang teman Pro 2 ya, kemarin banget itu penerbangan rute Jakarta di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 itu udah kembali beroperasi, teman Pro 2 ya. Jadi memang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin 2 itu sudah ngebuka lagi operasional penerbangan rute Jakarta melalui Bandara Cengkareng dan juga Halim Perdana Kusuma, teman Pro 2. Dan penerbangan ini nih bakal udah mulai beroperasi ya dari Selasa kemarin, setelah sebelumnya dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, teman Pro 2. Dan memang dari PT Angkasa Putra Indonesia juga itu udah memastikan ya kalau layanan dan juga operasional seluruh rute penerbangan udah berlangsung normal, dan manajemen tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan juga pelayanan bagi para pengguna jasa, teman Pro 2 ya. Jadi memang setelah sebelumnya terdampak aktivitas erupsi anak gunung Krakatau, teman Pro 2, ini penerbangan tujuan ini udah normal lagi ya. Ada 64 penerbangan rute Jakarta ya, serta 10.624 calon penumpang yang mengalami pembatalan sebelumnya, teman Pro 2. Dan udah dilaksanakan prosedur service recovery activation ya, melalui pembagian minum, terus juga masker juga. Petugas di bandara juga bakal selalu siap ya, teman Pro 2. Dan memang ini dihimbau juga untuk seluruh calon penumpang untuk tetap memperhatikan informasi terbaru ya terkait jadwal maskapai masing-masing. Terus teman Pro 2 ya, kamu juga wajib memastikan status penerbangan melalui kontak center maskapai atau juga in journey airports juga ya, untuk menghindari penumpukan di bandara.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Yang lain 7.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang ngomongin masalah lingkungan yang sekarang lagi banyak banget teman Pro 2 bikin rasa adalah erupsi debu ya, efek dari erupsi debu ke lingkungan teman Pro 2. Jadi memang sebenarnya ada dampak negatif, ada dampak positif. Nanti bakal kita bahas habis ini teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: another.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau kita masalah debu atau juga abu vulkanik akibat erupsi gunung, itu punya dampak yang luas, teman Pro 2, ya, bagi lingkungan. Baik itu bersikap merusak dalam jangka pendek maupun yang ngasih kesuburan dalam jangka panjang. Jadi ada positif ada negatifnya. Dan dalam jangka pendeknya kita semua tahu dong, pencemaran udara, ya. Itu tercatat kalau debu vulkanik itu menurunkan kualitas udara secara drastis dan bikin tidak sehat bagi pernapasan manusia, ya, maupun juga hewan, teman Pro 2. Dan pastinya, ya, tumpukan abu yang udah tebal dan panas di dekat pusat letusan itu bisa menutup daun dan menghambat fotosintesis, teman Pro 2. Jadi bikin tanaman tuh layu sampai mati. Dan ini juga bisa membuat air tercemar, teman Pro 2, ya. Jadi memang material abu vulkanik yang mencemari sumur atau juga sumber air ini tidak aman untuk dikonsumsi, ya, serta mengganggu sanitasi lingkungan, teman Pro 2. Dan memang kerusakan infrastruktur dan juga mesin, ya, yang memang abu vulkanik ini kan bersifat abrasif, ya, tajam juga. Nah, ini bisa menyumbat saluran air, terus juga merusak cat kendaraan, ya, serta mengganggu kinerja, mengganggu kerja, teman Pro 2. Tapi dampak positifnya adalah dalam jangka panjang, mineral dan juga zat hara dari abu vulkanik ini seperti besi, magnesium dan juga silika itu bakal melapuk dan membuat tanah menjadi sangat subur dalam dunia pertanian, teman Pro 2, ya. Tapi sekarang, ya, kita kan sebagai orang yang terdampak dulu, ya, teman Pro 2, ya. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri, ya. Sebisa mungkin, teman Pro 2, kurangi paparan, ya. Sebisa mungkin tetap dalam ruangan, tutup semua pintu dan juga jendela, gunain masker medis, jangan lupa, ya. Dan juga bersihkan diri setelah terpapar, teman Pro 2. Jadi segera mandi, ganti pakaian, bilas, ya, teman Pro 2. Dan jaga lingkungan sekitar, bersihin abu dari atap, halaman rumah, terus juga saluran air, teman Pro 2. Jangan nyapu abu dalam keadaan kering, ya, karena bisa berterbangan dan juga terhirup, teman Pro 2. Jadi basahin dulu, lalu pel dengan air, dan hindari juga membakar sampah yang memperburuk udara kita, teman Pro 2, gitu, ya. Yes, kayaknya sampai sini dulu pagi kita hari ini, teman Pro 2. Udah banyak banget yang kita bahas tadi, ya, mulai dari update dunia entertain sampai update masalah lingkungan kita, teman Pro 2. Dan kayaknya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada Divya yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi enough bareng sama Rena Jale pagi hari ini. Dari Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang. Aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drug, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pro 2 Sony Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, sequel film Bollywood Three Idiots sedang dalam tahap pengembangan. Sutradara Rajkumar Hirani memastikan Amir Khan, R. Madhavan, dan Sarman Joshi direncanakan kembali sebagai pemeran utama. Film pertama Three Idiots dirilis pada 2009 dan menjadi salah satu film Bollywood populer. Sequelnya akan menceritakan kehidupan Ranco, Farhan, dan Raju setelah mereka dewasa. Informasi selanjutnya, band Noah bersiap kembali ke industri musik setelah cukup lama hiatus. Album Ariel mengatakan proses penggarapan album baru kini rutin dilakukan di studio. Ariel berharap lagu-lagu baru Noah mendapat respon positif dari penggemar. Informasi terakhir, tiga mantan anggota Why Don't We, Jack Avery, Zach Heron, dan John Amarais akan tampil di Jakarta pada 29 November 2026. Konser tersebut merupakan bagian dari tur Asia bertajuk Why Can't We. Tiket konser mulai dijual pada 11 September 2026 melalui kanal resmi penyelenggara. Konser ini menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia kembali menyaksikan ketiga musisi tersebut. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kamu lagi dengerin 91,6 FM di Sayang Santai Siang bareng sama Divia sampai jam 3 sore nanti. Tahun Pro 2 buat kamu hari ini di Pro 2 Hitlist, spesial banget untuk kamu request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di 0816-1106-916, cuma di jam 10 sampai jam 12 nanti. Lanjut di jam 12 bakalan ada obrolan UMKM bareng sama entrepreneur yang keren banget pastinya. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di 91,6 FM, Pro 2 RRI Palembang,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dodo Kembalebak, teman terbaik kamu, Bernadia lawan waktu dan jarak lagi nemenin kamu. Yang sekarang kalau mahasiswa atau siswa lagi daring ya, pembelajarannya jarak jauh dulu nih ya. Dan buat orang tua lagi sibuk-sibuk juga ya, ngurusin anak-anaknya yang lagi daring, jadi rempong juga nih. Ya soalnya sekarang ditetapkan pembelajaran daring karena kualitas udara di Kota Palembang ini masih dalam kategori sangat tidak sehat, teman Pro 2 ya, khususnya di kawasan Bukit Kecil ini bahkan untuk polutan utamanya mengandung PM2,5 nih. Walaupun di sekitar Jalan Demang Lebar Daun masih dalam kategori sensitif untuk yang memiliki gangguan pernapasan, teman Pro 2. Jadi buat kamu stay safe terus, dan buat kamu yang lagi pembelajaran jarak jauh juga semangat terus. Abis ini bakal aku putarin dulu request dari Manis di WhatsApp Pro 2. Buat kamu juga yang mau request lagu, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bareng Divya di Sayang Santai Siang Tuhum Pro 2. Tadi kamu dengerin lagunya Rol Niparulian yang baru aja dirilis ya, di album keduanya Dunia dan Seisinya. Judulnya itu Dunia Imajiner ya. Ternyata kalau dari sisi musikal, Dunia Imajiner ini ya jadi salah satu eksplorasi suara yang paling fresh banget dari album yang terbarunya Rol Niparulian itu Tuhum Pro 2. Karena liriknya sendiri juga imajinatif banget ya. Walaupun maknanya itu tentang sebuah perasaan yang terlalu bergelut di dalam pikiran aja. Jadi seolah-olah hubungan itu tercipta di dalam kepalanya aja, bahkan sebelum terjadi di dunia nyata gitu. Hayo, siapa nih yang relate sama lagu ini? Tapi kalau misalkan kamu pengen denger lagu-lagu lainnya, kamu juga bisa banget request di Prodo Hitlist. Dan untuk kedepannya kita bakal tungguin lagi ya, kira-kira bakalan ada karya terbaru apa lagi dari Rol Niparulian.

0: buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

That was Nona with Sad Face nomor 2. Tapi buat para penggemar Nona ya, kayaknya gak bakalan deh ya ada Sad Face lagi, karena Nona udah ngumumin bakalan rilis single terbarunya, Speaker Freaker. Ini kira-kira bakalan tentang apa ya? Kalau Rollerblade itu tentang sepatu roda, terus ada juga Honk dengan konsep angkotnya, kira-kira Speaker Freaker itu bakal tentang apa ya? Apakah tentang sound horek? Sound horek yang jadi musuh publik ya sekarang, apakah bakalan jadi hal yang bakal menarik juga nih di lagunya Nona? Karena semua lagu Nona biasanya jadi catchy banget dan jadi dicintai sama seluruh publik di Indonesia ya kan, Tomo Bro 2. Kalau menurut kamu gimana nih, Speaker Freaker kira-kira bakalan kayak gimana ya lagunya?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo FM, emang teman terbaik kamu. That was Maidra dengan 100 Hidup Lagi. Ini single debutnya Maidra ya, setelah sebelumnya sukses di Indonesian Idol nih tahun 2002. Dan ini bakalan jadi single perdana Maidra di industri musik tanah air bersama dengan Hits Records yang dirilis bulan lalu nih tahun 2002. Lagu ini ditulis oleh Maidra sendiri sama Happy Andromeda dan juga Giant Price Trinanda. Di sini kata Maidra sih, lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang tetap memilih orang yang sama sebagai pasangan hidupnya, bahkan kalau dikasih kesempatan untuk menjalani hidup berulang kali. Nah, ini emosional banget memangnya dari vokal khasnya Maidra, terus lirik-liriknya juga. Bahkan dalam proses produksinya yang aku baca di rri.co.id, Maidra juga kerja bareng sama Barsena Bestandi sebagai vokal director nih tahun 2002. Kolaborasi ini nih yang bikin jadi ada eksplorasi warna vokal baru dan nambah nuansa lebih mendalam dalam lagunya Maidra kali ini tahun 2002. Ini juga request tadinya dari tahun 2002 yang ada di WhatsApp ya, lagu dari Maidra 100 Hidup Lagi. Dan selanjutnya juga masih bareng sama Divya tahun 2002 di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu yang kamu request. Bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Dan di jam 12 nanti jangan lupa bakalan ada obrolan UMKM bareng sama entrepreneur yang keren banget pastinya. So tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya. Mungkin aku yang salah.
2: Eh, guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Nanti mau poncik FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Dan seperti biasa jam 12 sampai jam 1 kamu bakalan ditemenin bareng santai siang UMKM teman Pro 2 ya. Dan hari ini di Pro 2 Palembang udah ada UMKM yang keren banget teman Pro 2. Dan jualannya juga nih kalau dari looksnya kelihatannya enak banget teman Pro 2. Pastinya cocok banget untuk nemenin makan siang kamu sebagai dessert ya. Langsung aja aku sapa, ini ada owner dari Sweet Sultan, ada Anissa dan juga Racim. Halo. Ya.
1: Halo, Pak.
0: Hai, hai, hai. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Anissa boleh deket dikit gak ngobrolnya? Baik. Nah, deket mic-nya. Oke deh. Apa kabar nih berdua?
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat.
0: Sehat ya. Boleh deh sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang tema kita hari ini, tentang perjalanan mengubah hobi menjadi bisnis kuliner, boleh kenalan dulu nih Kak Anissa dan Kak Racim, sapa-sapa teman-teman Pro 2 dulu.
1: Iya. Kalau saya Sally.
0: Sally. Lebih,
1: Sally. Kak Sally. Lebih ke Sally.
0: Oh, kok Sally sih
1: Bang
0: tiba-tiba?
1: Sally. Ya. Bang Sally, kalau Anissa Rahim itu nama istri saya.
0: Oh, gitu. Berarti Anissa Rahim itu tuh bukan nama satu-satu ya?
1: Nama dari istri.
0: Nama dari istri. Oh, berarti kakak tuh Kak Sally dan Kak Anissa ya?
1: Yeah.
0: Sally dan Kak Anissa. Oke deh. Berarti teman-teman Pro 2 hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Anissa dan juga Kak Sally ya. Lucu banget namanya Kak Sally ya. Takut kita tuker nih. Tapi memang udah buka usaha. Ini tuh udah lama ya Kak ya?
1: Alhamdulillah sih masih baru.
0: Masih baru? Dari tahun berapa tuh emangnya?
1: Kalau tahunnya mulai bulan start Mei. Tahun ini.
0: Oh, tahun ini 2026. Tepatnya di bulan?
2: Bulan Mei.
1: Bulan Mei.
0: Wow, masih baru banget baru. Berarti baru ya, benar-benar merintis banget nih. Berarti gimana nih perjalanannya selama membuka usaha beberapa bulan ini? Wah, struggle-nya biasanya kalau awal-awal bulan ini nih apa ya? Ada aja gitu.
1: Iya sih, kalau untuk untuk sekarang ini sih emang lebih banyak untuk nikmatin aja.
0: Nikmatin aja ya.
1: Untuk nikmatin aja untuk prosesnya semuanya. Jadi kalau kita sih lebih ya kerjasama antar kita aja lah. Untuk penjualan semuanya ya ngikutin arus tetap.
0: Let it flow aja ya.
1: Let it flow semuanya.
0: Tapi sebelum buka usaha dari Sweet Sultan ini, apakah sebelumnya punya usaha lain?
1: Kalau basically sih gak... Enggak terlalu bukan di kuliner ya. Mungkin lebih ke dagang untuk yang lain untuk.
0: Oh, pernah juga ya.
1: Ya, cuma kalau untuk kuliner, untuk benar-benar jajanan, makanan itu baru.
2: Baru kali ini.
0: Baru kali ini. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk jualan makanan kuliner gitu kan? Biasanya kan kalau misalnya yang sebelumnya jualannya mungkin bukan kuliner gitu kan, agak kurang pede gitu jualannya yang kulineran gitu. Kenapa tiba-tiba kayaknya kita buat dessert deh gitu.
1: Gimana Uma?
0: Karena, oh Uma ya panggilannya, aku lucu banget deh. Gimana Uma? Boleh Uma?
2: Karena emang hobi masak, hobi buat cemil-cemilan buat di rumah Kak sebelumnya. Kan sebelumnya tuh emang belum pernah bikin sama sekali kayak donat, apa cream cone, baru benar-benar pertama kali ini. Dan memang anak-anakku suka, jadi posting dan banyak teman-teman yang mau coba.
0: Oh, langsung kepo ya.
2: Langsung kepo sama rasanya. Terus mereka pada approve, yaudah kita pede buat jualan. Tapi sebenarnya udah berapa kali trial error banget ini, apalagi donat kan yang lumayan tricky bikinnya.
0: Iya benar-benar.
2: Yang katanya tuh enak dimakan tapi susah dibikin dan harus benar-benar latihan terus-menerus kalau donat.
0: Setuju banget sih, karena butuh kesabaran sih buat donat itu ya kan Kak.
2: Dari cuaca juga mempengaruhi resep, nggak yang resep sama, tapi kalau hasil tipsnya tuh beda. Hasilnya beda sih.
0: Oke. Tapi selama ini belajar masaknya tuh belajar sendiri atau memang udah ada ikut kelas-kelas kayak gitu untuk dessert?
2: Sendiri Kak.
0: Belajar sendiri semua sendiri. Ya. Dari YouTube, dari akun-akun gitu ya Kak ya. Oke. Kalau Kak Sally sendiri apakah ada kontribusi membantu memasak juga nih selama ini?
2: Banyak.
0: Atau sebenarnya fokusnya di Kak Anissa aja nih ya masak-masaknya?
2: Enggak, banyak sih untuk dia kalau soal bentuk-bentuk dia. Yeah.
0: Oh, jadi berdua ya karyanya ini. Oke. Berarti awal mulanya tuh karena emang suka aja gitu ya sama makanan manis, suka buat cemilan, jadi akhirnya memutuskan untuk buat jajan-jajanan ini. Nah, tapi kan produk ini bukan cuma dua ini ya. Tadi kata bilang ada donat, terus ada juga corn cream ya. Terus satu lagi apa?
1: Ada bolen.
0: Bolen
1: pisang. Ada bolen pisang keju, coklat. Nah, selanjutnya juga ada beberapa lagi, ada fudge, ada fudge brownies, ada tiramisu.
0: Banyak ternyata ya.
1: Banyak sebenarnya, Mbak. Jadi ya kebetulan sih kita memang lagi bawa yang ready ya. Ya kebetulan yang lain ya alhamdulillah sold semua ya.
0: Wah.
1: Jadi ya makanya kita cuma bisa bawa 2 sampel seperti ini.
0: Tapi dari 2 sampel ini aja kelihatannya enak banget sama Pro 2 ya. Apalagi kalau kamu lagi lihat di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang, bisa mampir terus langsung lihat sampelnya itu donatnya. Wow, unik banget ya, karena donatnya tuh kayak ada isinya di tengahnya gitu ya, Kak ya.
1: Yang ada kayaknya
0: ada kunafa-kunafa gitu.
1: Ada kunafa.
0: Ya kan, aku lihat tadi tuh wah.

0: berkembang juga tuh pastinya, kayak ada fudgy brownies, ada tadi yang lain-lain. Itu juga munculnya itu tuh pas awal buka usaha atau pas perjalannya usaha?
1: Kalau untuk start awal ya, start awal itu malah tiramisu.
2: Tiramisu doang.
0: Oh.
1: Hanya tiramisu.
0: Hanya tiramisu.
1: Jadi tiramisu di awal, akhirnya mulai dari istri udah buat tiramisu, dicobain. Wah, ini proof. Akhirnya kita coba jual.
0: Oke.
1: Kita coba jual dan alhamdulillah minat pasar bagus.
0: Wah.
1: Nah,
0: wah.
1: Dari situ baru kita kembangin lagi. Habis dari situ kan masa kita cuma jual satu menu sih gitu. Akhirnya kita kembangin menu. Nah, jadi ada beberapa lah. Baru donat, ada cream horn, ada bolen. Nah, nanti next-nya juga kemungkinan kita akan croissant ya.
0: Croissant.
1: Croissant masih dalam proses untuk finishing kita. Kita masih trial error. Mm-hmm. Jadi sampai nanti kalau udah siap untuk jual baru kita publish.
0: Luar biasa sekali loh. Apa enggak keteteran ini berdua ngurusin sebanyak menu itu ya?
1: Alhamdulillah keteteran.
0: Alhamdulillah ada ya.
1: Iya,
2: alhamdulillah. Tapi makin keteteran makin banyak berarti kak peminat.
0: Oh iya, positif tinggi.
1: Jadi lebih semangat
0: ya,
1: sih.
0: Iya. Jadi walaupun menunya sebanyak itu tiap hari gitu kan, tapi tetap aja semangat ya, karena berarti banyak yang minat gitu pengen beli ya kan.
1: Okay. Karena indikatornya dari situ ya, semakin keteteran.
0: semakin aduh pusing banget masak yang mana dulu ya. Berarti semakin laku itu
1: semakin
0: jualannya.
1: Laku, alhamdulillah.
2: Bahkan tiramisu. Terus fudgy brownies juga udah banyak yang pesen juga buat birthday cake, Kak.
0: Oh,
1: kita udah mulai upgrade ke situ lagi.
0: Wah, inovasinya banyak banget berarti ini ya. Dalam waktu berapa bulan dari Mei ya? Juni, Juli, Agustus. 4 bulanan berarti ya, Cina. Yeah. Itu inovasinya udah berlapis-lapis ini. Keren banget ya. Tapi untuk sekarang manajer kalian berdua aja atau ada tim nih?
1: Untuk sementara sih berdua.
2: Berdua.
0: Berdua dulu ya. Wah, memang mandiri banget dua pasangan ini berarti teman Pro2 ya. Dengan segala macam menu-menu yang banyak tadi teman Pro2, mereka tetap bisa nge-manage berdua. Tapi pastinya kalau dari suami istri itu biasanya ada aja gitu kan ya. Apa beda pendapat gitu kan. Nah, pastinya bikin usaha berdua tuh ada aja gitu masalahnya. Kalau dari kalian berdua sendiri gimana sih cara ngatasinnya tuh? Apalagi di tengah-tengah banyak banget pesanan misalnya gitu.
2: Ada aja emang banyak debatnya kak.
0: Ada aja perdebatan tiap hari ya.
2: Cuman yang ini kita iyain, yang ini kita iyain, terus kita lihat hasil yang mana lebih bagus.
0: Oh, jadi tetap harus apa ya, netral ya posisinya ya.
2: Iya, karena kan kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu hasilnya kan. Nembak-nembak doang nih. Ah, kayak gini kayaknya bagus, kayaknya enak, tapi nggak tahu hasilnya gimana kan. Jadi benar kita coba semuanya, kalau emang bagus okay, baru kita ambil yang itu.
0: Oh, gitu.
2: Pendapat yang itu.
0: Jadi kalau dari Kak Anissa kayak gitu ya. Kalau dari Kak Sally ada nggak nih, sebagai suami ini biasanya harus ngalah terus sama istri dong pastinya. Wajib itu ya hukumnya.
1: Kalau untuk ya biasa lah ya, kalau untuk masalah ada paham yang berbeda itu itu biasa. Cuma ya kalau saya sih lebih action sih, lebih ke situ. Kalau untuk kita boleh perbedaan atau kayak gimana, ada entah masukan atau kritik, itu banyak lah dari kita masing-masing. Nah, cuma nanti kita lihat actionnya gitu lah. Pada saat kita udah ngeliat hasil, nah dari situ baru bisa kita koreksi. Saya lebih ke situ aja sih. Nanti mana yang bisa kita koreksi, oh ini ternyata lebih harus dikurangin, ditambah atau segala macamnya, nanti baru kita koreksi bareng.
0: Okay. Jadi menarik ya dinamikanya berdua ini ya. Kalau suami istri itu harus ada ngalah-ngalahnya juga, harus saling mendengarkan ya. Dan harus netral juga pastinya tuh teman berdua ya. Jadi kalau kamu pengen buka usaha sama suami istri gitu ya, mungkin bisa nih minta tips-tipsnya juga dari mereka berdua gimana caranya setelah ini teman berdua ya. Pastinya setelah ini kita masih bakal ngobrol sama Kak Anissa dan juga Kak Sally teman berdua, ngomongin tentang perjalanan mengubah hobi menjadi bisnis kuliner bersama owner Sweet Sultan. Jadi untuk kamu yang pengen tanya-tanya di YouTube kita, boleh banget langsung aja tanya di live chatnya teman Pro2 di YouTube kita di RRI Pro2 Palembang, atau juga kamu bisa langsung ke WhatsApp kita di 0816 110916. So teman Pro2 jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pa. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pa, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Naura di Santai CM UMKM hari ini ya, bareng Kak Anissa dan juga Kak Sally, teman Pro 2 ya, owner dari Sweet Sultan. Wah, tadi kita udah ngobrol tentang usahanya apa aja yang dijual, teman Pro 2, ternyata banyak banget. Gak ngerti lagi sih mereka berdua gimana cara manage-nya ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau kata Kak Sally sendiri tuh, makin banyak yang beli itu makin sibuk, artinya makin laku gitu jualannya ya.
1: Alhamdulillah
0: banget ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebentar juga ya Kak ya. Ternyata bukan cuman usaha Sweet Sultan aja yang mereka punya, tapi punya kayak apa nih jatuhnya tuh? Kayak
1: bubur sultan
0: juga, yeah. Terus ada juga clothing line juga, yeah, ya.
1: Ada,
0: clothing
1: ada Little Sultan line,
0: Little
1: juga.
0: Sultan juga. Semua persultanan ada bareng mereka, yeah, nih teman-teman berdua ya.

0: Kan di hari H juga
1: bisa
0: di kalaupun misalnya lagi stok lagi kebetulan habis, mereka bisa PO juga.
1: Oh, bisa PO juga ya. Berarti untuk kayak kakak tadi bilang kan juga jualannya tuh suka ada untuk acara-acara besar juga kan, kayak nikahan atau ulang tahun juga sekarang udah ada gitu. Nah, kira-kira kalau gitu-gitu adakah minimal atau maksimal order untuk bisa pesen gitu sama Sweet Sultan?
2: Enggak ada sih.
0: Enggak ada
1: minimal order. Untuk sekarang masih
0: open aja gitu.
1: Open aja gitu ya. Yang penting hamin berapa tuh pesannya?
0: Kalau untuk
2: yang banyak ya, orderan banyak itu hamin seminggu.
1: Hamin seminggu ya. Oke. Okay. Jadi minimal hamin seminggu atau memperoleh dua, jangan nyusahin hamin satu ya. Pingsan nanti kalau hamin satu gitu memperoleh dua, karena cuma mereka berdua aja. Yeah. Tapi tadi kita udah sedikit mention tentang produknya gitu atau memperoleh dua ya. Tapi boleh nggak sih dikasih tahu lagi lebih spesifik produknya apa aja gitu? Kayak misalnya donatnya tuh ada donat apa aja sekarang yang dijual gitu?
2: Donatnya sekarang ada tiga. Mm-hmm. Jenis lah ya, donat kentang, donat susu, sama donat kunafa.
1: Oke, banyak banget ya.
2: Kalau donat kunafa tuh dalamnya isi pistachio kunafa, atasnya ada selai pistachio. Kalau donat susu ya kayak biasa, donat susu, donat kentang dari kentang.
1: Full kentang. Itu untuk variasi harganya berapa kak?
2: Kalau untuk donat susu itu isi 3 10.000, kalau donat kentang isi 3 12.000, donat kunafa per piece-nya 9.000.
1: Wow, jadi tinggal disusahin aja ya sukanya yang mana.
2: Terus bisa di-mix juga.
1: Oh, bisa di-mix juga bisa, ya. Berarti satu kotak tuh berapa kira-kira kalau misalnya isi 6 di-mix?
2: Isi 6 tergantung, misalnya kunafanya 2 gitu.
1: Oh, jadi bisa sesuai request dari yang pengen beli juga ya. Oke. Itu teman pro 2 ya. Unik-unik

0: Nunggu juga ya. Ya,
1: karena nggak tahu lagi ya, musimnya mungkin ya. Musim sekarang ini memang pisang itu ada yang kadang kualitasnya kurang. Jadi kita emang pilih untuk bahan dari pisangnya itu kita udah memang udah kita sortir. Jadi biar hasilnya juga lebih lembut, lebih enak kayak gitu.
2: Berarti bahan itu juga termasuk salah satu pengaruh paling besar ya, kalau mau masak dessert gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Kalau dari kakak-kakak sekalian ada gak sih tips-tips juga untuk memilih bahan misalnya kue-kuean yang emang bagus gitu kan? Kayak tadi pisang tuh kan harus kayak jeli juga sih tahu pisangnya bagus tuh gimana gitu kan. Kalau dari, mungkin dari Kak Anissa kali yang masak nih ya. Ada gak tipsnya tuh Kak Anissa?
0: Tips kalau buat bahan baku yang kayak apa ya, kayak yang pisang tuh maksud apa sih? Bahan baku
1: ya dasar.
0: Dasar ya. Dasar kan itu memang benar-benar harus dipahamin. Kita butuhnya yang kayak mana? Yang benar-benar mateng tapi enggak yang mateng banget gitu kan. Kalau mateng banget biasanya kita bikinnya di banana bread, Kak.
2: Oh, ada banana bread ada juga banana ya. Bread juga. Jadi bahannya tuh enggak kebuang juga ya, Kak ya?
0: Enggak kebuang. Kalau memang benar-benar udah mateng banget, yang udah manis banget, kita bikin di banana bread. Kalau udah mateng, lembut, pas bikinnya di bolen. Nah, kalau untuk bahan baku kayak donat itu kan cuman pertepungan telur yang bisa dicari lah ya di mana-mana, itu insya Allah ready tiap hari. Yang gampang lah itu.
2: Gampang lah ya.
0: Kalau untuk yang susah sih sebenarnya bolen doang sih, karena kita tergantung sama pisang.
2: Oh, berarti memang nunggu banget ya kalau bolen ya. Kalau yang lain tuh masih bisa diakal-akalin lah ya.
0: Jadi sebelum stok habis kita udah harus ready kan, bahan baku harus dicek terus.
2: Tapi ini semua makanan ini apakah memang kayak aku bilang tadi kan

0: Karena
1: Karena ya
0: kemarin tuh
1: pilihan sih ya.
0: Kemarin tuh cuman tiramisu doang tuh kayak terlalu santai gitu loh.
2: Pernah suka tantangan ternyata ya.
1: Jadi terlalu ya akhirnya monoton
0: terlalu
1: banget
0: flat ya.
1: Kayak cuma saat ini monoton banget. Jadi kita upgrade ya apa?

0: gitu.
1: Oke, apakah postingnya tuh harus diedit sedemikian rupa ataukah kayak ya udah posting kayak lagi masak aja gitu diposting gitu? Atau gimana tuh biasanya?
0: Kalau lagi masak sebenarnya kita agak hektik kalau mau.
1: Aku juga mau pusing sih ya, mendengar cerita mereka berdua aja loh, kayak aduh kayaknya tidak sanggup.
0: Apalagi kan handphone kan dipakai buat admin balas chat gitu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Buat record juga kan ribet banget itu. Jadi kadang udah selesai, udah cantik baru kita ini foto posting gitu.
1: Foto posting ya. Dan biasa tuh langsung banyak juga yang pesan ya kalau dari Instagram ya, Kak ya?
0: Iya, alhamdulillah, yeah. Kak.
1: Alhamdulillah
0: dari Shopee Food juga.
1: Oke, okay, oke. Okay. Boleh kasih tau dong di mana tuh Kak di Shopee Food-nya? Terus tuh di mungkin di

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, guys, sudah belanja.
0: Bayangkan.

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Nara di Santai Siang UMKM, ngomongin tentang perjalanan mengubah hobi menjadi bisnis kuliner bareng owner Sweet Sultan. Tadi kita ngobrol banyak banget teman Pro 2 ya, terutama tentang jauhnya ya mau mesen Sweet Sultan ini. Karena kebetulan tuh masih di Sako semua ya untuk tempatnya gitu kan. Jadi banyak banget yang juga berharap tuh, siapa tahu kayak please please buka deket-deket sini dong. Ada enggak sih rencana buka-buka toko lagi tapi di daerahnya tuh kayak tengah-tengah kota gitu, kayak di KI misalnya.
1: Ya. Kalau untuk rencana sih ada udah. Udah ada rencana, cuma actionnya sih memang belum ya. Karena masih nunggu ada beberapa proses dulu ya. Proses yang harus kita selesaiin. Habis dari situ baru kita baru berani untuk ke ini ya, ke buka tempat yang di ya mungkin di lebih tengah lah, mungkin
0: iya,
1: lebih.
0: Iya, iya. Semoga ada ya waktunya gitu ya, dan orangnya juga yang bisa jaga tempatnya soalnya kan. Kalau berdua tuh pasti capek banget ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Udah mau mikir masaknya, udah mau mikir jaga tempatnya. Aduh, hektiknya gak kebayang gimana gitu. Tapi kalau misalnya rencananya ikut CFD kayak gitu ada gak sih?
1: Ada sempat ini ya, lagi proses ya, lagi ditawarin ya. Sudah sempat ditawarin. Cuma
2: tapi
1: belum
2: CNN
1: tahu.
2: Ya?
1: CFN
0: ya? Oh, CFN ya.
1: Cuma kita belum tahu kayak gimana nanti info dan selanjutnya. Kemarin ada bahasan seperti itu.
0: Oke.
1: Itu malah lebih banyaknya juga ada juga yang ini ya, yang dari Bangka.
0: Oh, Bangka? Ke Bangka maksudnya atau?
1: Iya, langsung ekspansi deh ke Bangka. Bukan deh di sini, pengen banget sampai kayak gitu loh, karena
0: luar biasa ya, banget.
1: Saking mereka lihat postingan segala macam kan, Kak ini di mana? Kak ini di mana? Ini di Palembang gitu kan, jualnya di Palembang. Ya Kak, buka di Bangka. Aduh, kan gitu.
0: Bentar ya Kak ya, di Saku aja belum gerak gitu.
1: Jauh deh.
0: Udah mau ke Bangka aja, doain aja lah ya. Luar biasa banget Om Pro 2, ekspansinya cepet banget ya pergerakannya. Keren. Ini nih aku tuh kadang suka kagum banget ya. 4 bulan perjalanan usahanya tapi udah kayak semangat tuh, semangat banget ya. Apalagi teman-teman yang beli juga tuh excited banget kayaknya ya, suka beli sampai ke Bangka gitu. Dari Kakak sendiri gimana nih responnya pas denger itu? Excited apa kayak aduh?
1: Ya kaget aja maksudnya. Jauh banget sih minta.
2: Ada yang udah ngelist orderannya, Kak, aku pesan ini nih Kak, maaf kami di Palembang.
1: Iya, ada yang kayak gitu.
2: Dikiranya di Bangka.
0: Aduh.
2: Gitu.
1: Sampai teman-teman juga ya, teman-teman kamu juga dari dari daerah Lampung, Batu Raja sampai tahan kesini nih main, nanti dia cuma pengen bawa
2: buat
1: ini buat oleh-oleh ke Lampung sama ke Batu Raja.
2: Iya.
1: Sampai kayak gitu.
0: Oh, sampai saking semangatnya ya Kak ya. Wah. Memang berarti semua orang nih menyambut baik banget sama Sultan ya. The best banget memang.
2: Mungkin karena nama sultannya tuh kayak.
0: Iya, makanya aku tuh dari awal pas dengar kata sultan tuh kayak emang jadi sultan sih nanti beneran deh mereka berdua.
1: Amin.
0: Bukan cuma gelar aja kayak diceritain tadi ya di off air teman Pro 2 gitu. Tapi ini beneran jadi sultan, saking banyak banget yang excited sama jualannya gitu kan. Amin ya. Keren. Oke deh. Kalau gitu kita lanjut ke WhatsApp ya Kak ya. Aku bacain ini pertanyaan dari Noval yang bilang, halo Kak, aku tuh pingin banget buka usaha, tapi kadang-kadang tuh masih takut Kak, bukanya takut gagal gitu. Ada tips gak sih untuk aku bisa buka usaha juga?
1: Takut gagal ya?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Karena kalau anak Gen Z nih kayaknya Gen Z ya ini ya orangnya.
1: Itu susahnya kalau misalnya udah punya mindset takut gagal. Kalau saya sih, kalau tips ya dari saya, hilangin lah rasa itu dulu.

0: Karena balik lagi, kalau udah hilang dari rasa itu kan butuh apa, akan muncul mental. Setelah muncul mental, nah balik lagi didampingi dengan kemauan. Intinya kalau misalnya mau aja, dia mau ngelakuin apa nih, mau jualan apa kek, buat apapun itu ya, bukan hanya sekedar makanan, mau jualan apapun, kalau misalnya dia udah ada kemauan, mentalnya sudah ada, jadi pasti.
1: Oh.
0: Pasti jadi.
1: Berarti memang yang harus dibentuk tuh mental dulu ya, Kak ya.
0: Ya jangan dimunculin mindset yang wah takut gagal, takut kapan lagi gitu loh. Kayak kita aja awalnya juga enggak kepikiran deh untuk yang mau benar-benar terjun ke kuliner ya. Cuma saya bilang kalau enggak sekarang kapan lagi?
1: Wah,
0: cuma itu aja sih.
2: Kalau mau terjunnya tanggung-tanggung, Kak.
0: Udah,
2: jangan gantung gitu.
0: Iya.
2: Mending terjun sekalian gitu.
0: Nyemplung aja.
1: Nyemplung aja ya, ya gitu ya. Kalau gagal ya at least sudah coba ya enggak sih, Kak?
2: Iya.
0: Gitu.
2: Gagal coba lagi, berarti ganti resep, ganti apa tips gitu. Pokoknya taunya kita sih, kalau kita enggak nyoba kita enggak tahu oh nanti salahnya di mana, yang benernya gimana gitu. Benar-benar harus dicoba gitu. Gen Z tuh emang kebanyakan planning gitu,
1: bener.
2: Kak. Takut gagal gitu kan. Padahal belum nyoba sama sekali gitu. Jadi kalau mau buka usaha, sok atuh silahkan. Yang penting punya identitas sendiri, mampu bersaing kan, dan harus pede lah dengan dagangan kita sendiri.
1: Oke, itu dia Novel ya. Semangat ya. Ini emang biasa Gen Z tuh sukanya udah buat Instagram, udah buat kayak coming soon gitu kan. Coming soonnya tapi sampai setahun ke depan. Coming soon mulu, gak ada.
2: Nunggu moodnya.
1: Iya, nunggu mood. Apa ya, mungkin berkedok alasan kayak aku nih perfeksionis jadi harus perfect gitu ya. Kadang-kadang orang suka kayak gitu juga.
0: Ada juga yang kayak gitu tuh.
1: Jadi kalau teman-teman berdua itu semangat ya. Jadi kalau misalnya pengen buka usaha ya langsung dicoba aja gitu ya. Gagal tuh biasa ya nggak sih, Kak?
0: Biasa, karena gini loh, kalau gagal itu gimana kita tahu proses berhasil kalau kita nggak gagal?
1: Asik, itu dia.
0: Iya, jadi gimana mau tahu gitu loh, kita berhasilnya di mana? Nah, karena kan ada titik, ada indikator dari kita ya. Jadi ada, kita punya target intinya, kita punya target yang harus kita capai. Nah, di mana kita bisa tahu target itu tercapai ya? Pasti dari gagalnya dulu tuh. Kita tahu tuh, oh ternyata gagal tuh kayak gini loh. Akhirnya kita baru tahu titiknya, target kita harus kita capai kayak gini loh. Jadi ada range-nya.
1: Oke, jadi evaluasi diri juga di situ ya, gagal itu ya.
0: Jadi jangan takut lah. Terus coba.
1: Semangat ya, semangat Roy 2 yang pengen buka usaha. Novel semangat, semoga usahanya nanti laku ya. Boleh kesini kalau nanti udah buka nih usahanya. Oke nih, pertanyaan kedua dari siapa nih? Kesa, kata Kesa, untuk Kak Anissa katanya nih. Kak, aku juga suka banget masak di rumah gitu katanya. Terus aku tuh pengen juga nih jualan gitu. Tapi gimana caranya tahu kalau makanan yang kita buat itu udah layak dijual atau belum, kata dia gitu.
2: Gimana ya, kalau dari Nisa pribadi ya, sebenarnya layak atau enggaknya itu tergantung sih sama selera pasar ya. Kalau menurut kita enak, terus tuh lingkungan kita juga approve, kayaknya udah layak tuh dijual. Apalagi kalau menurut saya, kalau kata suami enak, enak. Kalau kata saya enak nih, tapi kata suami belum enak, saya belum mau. Saya belum approve gitu. Kalau menurut saya doang nih enak.
1: Oke. Berarti lidah Kak Sally ini menentukan ya.
2: Kalau kata saya enak, kata dia oh ya ini enak, nah gitu. Ya, berarti saya pede. Oh ini enak, beneran enak gitu. Sama buat makanan bayi juga, makanan anak saya juga. Kalau kata dia enak, baru saya mau kasih ke anak, Kak.
1: Tapi, itu lucu ya.
2: Tapi kalau buat layak atau tidaknya jual ya, kata Kak siapa tadi ya?
1: Kesa.
2: Kak Kesa ya. Itu tergantung sama kakaknya, kepedean kakaknya kayak mana.
1: Berarti memang nyari Kak Sally dulu kali ya, suruh Kesa coba.
2: Iya.
1: Masakannya ke Kak Sally.
2: Boleh gitu. Tester sama Kak Sally deh.
1: Kenapa?
2: Karena
1: emang
2: lidahnya tuh sensitif, Kak.
1: Lidah-lidah orang yang kayaknya kalau makan tuh tahu ya.
0: Lidah-lidah inilah, lidah-lidah chef gitu.
1: Lidah-lidah chef. Apa lidah picky eater sebenarnya nih?
2: Enggak, no, dia enggak picky eater sama sekali. Alhamdulillah enggak.
1: Semuanya
2: ya.
1: Masuk. Semuanya masuk gitu ya. Wah, keren banget Kak Sally ya. Berarti kayaknya yang pengen buka usaha bisa ke Kak Sally deh. Nanti ya boleh, enggak apa-apa, Kak ya.
2: Kadang waktu itu pernah, Kak, bikin masakan kayak ini kurang apa ya, Kak? kurang apa ya Pi? Oh ini kamu gak masuk kemiri ya? Oh iya benar gitu kayak.
1: Yang benar.
2: Kayak gitu dia tahu gitu.
1: Kok tahu sih?
2: Dia tahu.
1: Enggak, tapi emang tahu bahan-bahan masakan juga kan?
2: Tahu, Kak, dia tahu.
1: Oh keren keren keren. Ini aku juga ikutan kagum jadinya. Kok bisa sadar ya? Bahkan kemiri itu kayak sesuatu yang gak umum soalnya
2: ya,
1: kan?
2: Gak umum kan ya.
1: Biasanya kalau orang gak apa ya, nggak tahu makanan gitu kan, makan tuh kayak ya enak-enak aja, mungkin kurang garam kali gitu kan. Ini kemiri spesifik banget,
2: kemiri ya. Gitu
1: keren.
2: Kayak kamu kebanyakan bawang putih ya kayak gitu lah, kayak gitu loh. Tahu loh Kak deh, jadi aku approvalnya berdasarkan dia sih.
1: Oke, berarti aku langsung ekspektasinya tinggi nih mau makan ini nih. Langsung kayak approve by Kak Sally ini ya.
2: Sally
1: saking-sakingnya. Berarti kan ada Fuji approve ya. Ini Sally approve nanti ya. Kayaknya bisa nih Kak jadi content creator juga kali ya, food vlogger ya. Rencana ada Kak?
0: Belum sih.
2: Belum ya? Ya, pede Kak.
0: Belum ada rencana ke situ sih.
1: Aduh, lucu banget sih mereka berdua ini ternyata tahun berdua ya. Kalau dari Kak Anissa sendiri berarti karena ada Kak Sally yang membantu ya.

0: Gak kerasa banget udah jam 1 aja nih Kak, kita ngobrol ya. Keren banget sih ngobrol sama kalian berdua. Aku tuh masih kagum banget ya. Walaupun usahanya baru buka 4 bulan tapi udah berjalan dengan sangat-sangat lancar gitu. Walaupun juga mereka berdua aja gitu yang produksi, yang konten sosial, apa ya, media sosial gitu kan. Terus apa lagi nih yang kalian berdua lakuin nih? Banyak ya?
1: Iya, belanja. Belanja barang,
2: belanja semua.
0: Semuanya pokoknya semuanya. Mereka semua gitu berdua, tapi sampai sekarang masih tetap berjalan dan berdiri dengan kokohnya ya.
2: Amin. Amin.
0: Semoga sampai kapan ya, sampai selamanya deh usahanya makin bisa expand kemana-mana. Tadi kayak dibilang bisa ke Bangka juga ya kan. Amin gitu. So terakhir deh dari kalian berdua nih, ada gak sih pesan-pesan teman-teman pro dua yang lagi dengerin juga nih?
2: Kalau pesan-pesan sih untuk mana nih Mbak? Untuk pesan-pesan dari
0: Kakak berdua, dari untuk teman pro dua yang lagi dengerin aja deh.
2: Oke. Yang pasti pesan pertama, cobain.
0: Cobain ya.
2: Cobain. Wajib cobain. Wajib cobain produk dari Sweet Sultan ataupun Bubur Sultan. Itu wajib, wajib dicobain.
0: Wajib banget. Di mana Kak, dimention lagi Instagramnya, tempatnya Instagram bisa beli di mana?
1: Instagramnya ada di sweetsultan.co. Kalau Bubur Sultan ada di bubursultan.co. Di Bubur tuh kita ada Bubur Sultan non MSG. Ada tempe mendoan juga.
0: Tempe mendoan.
1: Kalau di Sweet Sultan kita banyak bisa buat snack, bisa wedding, ultah gitu, snack box juga bisa, atau wedding cake juga bisa, birthday cake juga bisa, sesuai request, sesuai budget juga bisa.
0: Bisa semua kayaknya.
2: Menyesuaikan gitu.
1: Menyesuaikan budget bisa.
0: Mereka ini adalah yes couple kayaknya ya. Semua orang minta apa ya tuh bisa dikabulin, tenang aja tuh berdua ya. Jadi tadi untuk pesan di Shopee-nya tadi di mana Kak?
1: Shopee-nya ada di Sweet Sultan.
0: Sweet Sultan juga ya. Jadi teman pro dua. Oh, WA boleh.
1: WA juga boleh dimention. Ke 0821 0812 684 kali 073.
0: Wow, itu dia teman pro dua ya. Langsung dipesan aja Sweet Sultan ya, untuk nemenin makan siang kamu hari ini. Dessert ya, manis-manis wajib banget kalau sekarang anak-anak muda kan. Abis makan yang berat-berat kayaknya makan manis nih, donat enak nih. Terus ada apa lagi Kak?
1: Ada cream horn, ada bolen pisang
0: juga, tapi hari ini masih habis ya, udah
1: habis. Insyaallah besok ready
0: lagi. Apalagi hari
1: ada
0: ini
1: tiramisu, ada banana pudding.
0: Itu dia, banyak teman pro dua, langsung dipilih aja yang mau dimakan apa ya, yang cocok sama selera kamu juga apa, karena udah approve banget ini sama Kak Sally juga. Jadi pastinya bisa dipercaya rasanya teman pro dua ya. So thank you so much ya untuk Kak Sally dan Kak Anissa juga.
2: Ya,
0: menyenangkan sekali ketemu sama kalian berdua ya, couple yang luar biasa banget. Semoga samawa terus ya sampai
2: amin.
0: Akhir hayat ya, usahanya bisa makin banyak lagi.
2: Amin.
0: Nanti aku tunggu lagi menu-menu barunya ya.
2: Siap.
0: Oke deh, thank you so much. Ketemu lagi nanti, bye-bye. Wow, teman pro dua itu dia tadi santai siang UMKM ya, ngomongin tentang perjalanan mengubah hobi menjadi bisnis kuliner bareng Kak Anissa dan juga Kak Sally, teman pro dua, owner dari Sweet Sultan. So, pastinya santai siang masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih bareng di Via di Santai Siang Tomo Bro 2 dan udah jam 2 siang aja ya. Kalau tadi kita dari kabar terbaru olahraga, geser ke entertainment nih Tomo Bro 2. Aku spill dulu, ada yang dapat standing ovation lebih dari 15

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sayang Santai Siang bareng sama Divi ya. Dan kalau tadi aku kabarin kamu seputar dunia perfilman, kali ini ada kabar terbaru juga nih dari dunia stand up comedy di Indonesia. Karena KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, meluncurkan program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa OTT yang menggunakan stand up comedy sebagai medium untuk menyuarakan kritik terhadap korupsi. Dan di program ini juga bakalan terbuka banget nih ruang bagi komika untuk menyampaikan keresahan masyarakat tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. Kalau menurut PIC program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto bilang kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Dan menurutnya memang pemerintah khususnya KPK harus menerima kritikan itu dan juga terutama untuk memperbaikinya. Kalau menurut KPK nanti stand up comedy ini materinya itu nggak boleh dipotong, apalagi kalau kritiknya itu menyasar kebijakan publik dan bukan individunya. Adi juga bilang kalau pemerintah nggak boleh tebel telinga, terutama KPK, karena di negara demokrasi ini institusi harus terbuka terhadap kritikan. Kita lihat aja nanti ya teman Pro 2 gimana program ini bisa berjalan, apakah benar-benar kritikan itu bisa disampaikan melalui stand up comedy ini, dan bakalan ada tindak lanjutnya nanti ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Sampai jumpa dari Afgan. Ada sampai jumpa juga dari Divia yang udah nemenin kamu di sate siang hari ini. Makasih banyak untuk kamu yang udah request ya. Tadi ada Lara, ada Manis, dan juga di WhatsApp Radio FM. Jangan lupa untuk stay tune terus di Radio FM Palembang, 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Informasi pertama, nomor 2 Ten NCT memasuki babak baru dalam karir solonya dengan merilis double single Out West dan ERL. Kedua lagu tersebut menjadi proyek pertama yang ia tangani secara menyeluruh dan menampilkan perannya sebagai penulis lagu. Out West memadukan hip-hop, tech house, dan juga R&B, sementara ERL menghadirkan nuansa energik tentang kehidupan dan komunitas pendukungnya. Rilis ini menandai kebebasan Ten dalam menentukan arah aktrisnya sendiri, dan Ten juga akan menggelar tur Amerika Serikat di 14 kota pada Oktober sampai November 2020. Informasi selanjutnya, teman pro 2, produksi The Batman Part 2 memunculkan rumor Scarlett Johansson akan memerankan Poison Ivy, sementara Court of Owls disebut berpotensi hadir. Namun belum ada konfirmasi resmi mengenai karakter Johansson maupun pemain baru lainnya. Lokasi syuting di Glasgow juga memperlihatkan kostum Batman yang diperbarui dengan bagian telinga lebih panjang dan tampilan yang lebih tebal. Sejumlah adegan juga turut memicu spekulasi mengenai kemunculan karakter seperti Damian Wayne dan juga Talia al Ghul. Informasi terakhir, teman pro 2, Godzilla kembali meneror Jepang dengan Godzilla Minus Zero, sequel Godzilla Minus One, karya Takashi Yamazaki. Berlatarkan tahun 1949, film ini mengikuti keluarga Shikishima saat Jepang bangkit pasca perang dan kembali menghadapi Godzilla. Yonosuke Kamiki dan juga Hinami Hamabe kembali membintangi film ini bersama sejumlah pemeran baru. Godzilla Minus Zero juga menjadi film Jepang pertama yang diproduksi dalam format IMAX. Film ini dijadwalkan tayang di Jepang pada tanggal 3 November 2026. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4.

91 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Nemenin kamu di sore ceria, pastinya sampai jam 8 malam nanti ya teman Pro 2 bareng Naura. Kita bakalan seru-seruan bareng karena aku udah nyiapin beragam informasi ya, mulai dari seputar Kota Palembang, nanti apa yang seru Indonesia, seputar budaya, entertainment teman Pro 2 dan banyak lagi. Dan pastinya nanti di jam 4 sampai jam 5 kita juga bakal ada sore ceria teman Pro 2 ya, yang bakalan seru banget ngobrol sama dua mahasiswa yang keren banget teman Pro 2 untuk upcoming event mereka. Kalau kamu penasaran kira-kira ngobrol sama siapa, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro2 memasuki pukul 15 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Pro 2 dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah 10 hari aja ya kita lewatin bulan September ini. Banyak banget gonjang-ganjingnya ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang kamu ngerasa bulan September ini udah diawali dengan hal-hal yang buruk gitu. Atau mungkin kamu malahan senang banget di bulan September ini. Banyak hal-hal yang menyenangkan yang datang di kamu teman Pro 2 ya. Either way pastinya Pro 2 Palembang bakalan selalu nemenin kamu di seluruh mood-mood yang happy, sedih, marah gitu teman Pro 2. Bakalan ada selalu ada Pro 2, tenang aja. Dan teman Pro 2 kalau di NRI sendiri sih September tuh juga jadi bulan yang spesial banget teman Pro 2. Karena September ini adalah bulan dimana hari ulang tahun RRI akan berlangsung teman Pro 2. Udah tahu belum? Kira-kira di tanggal berapa RRI ulang tahun? Ada yang bisa tebak? Benar banget kalau di ujung sana bilang 11 kah? 11? Benar banget 11 September 2000 2026 ini ya RRI bakalan ulang tahun ke-81 tahun teman Pro 2. Wah wah wah, luar biasa ya. 81 tahun sama kayak Indonesia umurnya teman Pro 2 ya dong. Karena RRI itu yang menemani Indonesia yang menuju kemerdekaannya. Bersama RRI Indonesia tuh kita gaungkan ya melalui Radio Republik Indonesia pada saat itu di tahun 45 gitu kan, untuk kemerdekaan Indonesia sampai ke pelosok-pelosok biar semuanya tahu kalau Indonesia tuh udah merdeka. Jadi memang RRI tuh udah nemenin Indonesia tuh dari awal-awal banget Indonesia merintis teman Pro 2 ya. Dan sampai sekarang teman Pro 2 kita masih nemenin kamu semua pastinya di RRI. Dan untuk kamu semua teman-teman Pro 2 yang selalu setia bareng RRI, thank you so much ya. Yang mungkin mama papa kamu juga dulu selalu dengerin RRI, atau nenek kamu, atau bahkan menurun ke kamu sekarang teman Pro 2 selalu nemenin dan selalu dengerin RRI, either melalui terestrial atau juga melalui aplikasi RRI digital. Thank you so much teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang pengen kirim-kirim doa kamu untuk RRI, boleh banget langsung aja WhatsApp aja di 0816 10916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI digital kamu bisa komen di live chatnya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 kita sambut ya, besok banget nih RRI bakal ulang tahun. Jadi pastinya kalau kamu juga pengen lihat dan nonton atau juga dengar keseruannya, kamu bisa banget ikutin aja besok teman Pro 2 di jam 8. Nanti kita bakalan juga live di terestrial di Pro 2 Palembang pastinya, dan juga di YouTube kita RRI Palembang. So teman Pro 2, 81 Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah aku juga baik.
1: Alhamdulillah baik semua ya. Wow, sebelum kita ngobrol lagi tentang topik kalian yang kayaknya seru banget nih eventnya ya, aku mau kenalan dulu sama kalian berdua. Ada siapa di sini?
0: Ya, perkenalin saya Muhammad Prayudara Ditya, biasa dipanggil Yudi. Nah, di sini saya sebagai ketua pelaksana Sriwijaya International Event atau SEMPEN 2026.
1: Wow, jadi ketua pelaksananya ya. Panggilannya Yudi ya. Oke, deh. Di sebelahnya ada siapa?
2: Halo, aku Alvina Lia Sari Putri, dipanggil Vina, dari Koordinator Humas SEMPEN 2026.
1: Wow, berarti ada humasnya dan juga ketua pelaksananya ya. Wah, ini duo yang penting banget kalau di acara ya. So, sebelumnya tuh sebenarnya Sriwijaya Electro National Event 7 ini tuh apa sih? Kalau dari ketua pelaksananya dulu deh, boleh dibahas nih.
0: Oke, jadi Sriwijaya Electro National Event ini atau 7 ini sebenarnya merupakan program kerja utama dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro. Nah, di rangkaian kegiatan itu kita tuh ada pameran alat, Electro Expo. Nah, alat-alat pameran sini tuh alat-alat dari cutting-cutting yang semester akhir. Terus ada juga NPC atau National PLC Competition. Nah, ini tuh lomba PLC tingkat nasional.
1: Oh.
0: Iya, dari elektro juga. Terus ada juga workshop IoT. Nah, workshop ini tujuannya itu ke maba-maba yang baru masuk ke kampus gitu. Jadi sebagai pengenalan mengenai ini loh IoT dan juga macam-macamnya gitu.
1: Oke deh. Kalau dari Vina gimana Vina? Apakah ada tambahan juga nih?
2: Jadi Seven itu ada singkatannya loh kak.
1: Apa itu Seven?
2: Jadi Seven itu adalah Sriwijaya Electro National Event yang sudah terselenggara selama 7 tahun.
1: Oh.
2: Nah, jadi Seven itu bukannya karena ini tahun ke-7, artinya 7, tapi Sriwijaya Electro National Event gitu loh kak.
1: Oke, okay, jadi pas banget juga ya, iya, berarti jadi tahun ini
2: kebetulan
1: Seven
2: banget 7, iya, iya, Seven iya, gitu.
1: Berarti ini penuh keberuntungan kalian semua nanti nih.
2: Angka keberuntungan.
1: Angka keberuntungan soalnya kan Seven ya kan. Keren banget loh. Dan juga nih ya semuanya, kalau ngomongin tentang event satu ini kan udah 7 tahun ya.
2: Betul.
1: Diselenggarakan. Nah, kira-kira nih perbedaan di tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya tuh apa sih?
0: Oh ya, gini kak, kalau untuk perbedaan itu Seven 2026 tahun ini, kali ini kita tuh perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya untuk workshop IoT. Nah, di workshop ini kan kalau tahun-tahun sebelumnya hanya fokus ke maba-maba elektro yang ada di Polsri aja. Nah, tapi tahun ini kita buka kesempatan untuk teman-teman dari luar Polsri juga biar bisa ikut gimana sih belajar tentang IoT gitu.
1: Jadi banyak ya, memang di tahun ini ya. Terus juga ada tambahan-tambahan lagi kah kegiatan yang seru lainnya? Soalnya kalau tadi aku dengar-dengar ya, aku tuh sebenarnya agak unfamiliar gitu sama term-term yang dipakai sama anak-anak elektro ya kan. Kebetulan kan kita bukan anak elektro ya di sini ya. Coba dijelasin dulu sebenarnya tuh gimana sih kompetisinya, kegiatannya tuh yang maksudnya biar anak-anak umum juga tuh paham tuh.
0: Ya, kalau untuk rangkaian kegiatan itu ya kayak yang aku sebutin tadi kan kita ada Electro Expo. Nah, Expo itu sebenarnya kayak pameran-pameran pada umumnya. Tapi yang kita pamerin sini tuh alat-alat dari cutting-cutting udah semester akhir yang udah lulus dari tahun ini gitu. Nah, jadi kita jadiin pameran sebagai pengenalan juga buat teman-teman lain dari luar elektro. Ini loh alat-alat dari cutting-cutting elektro. Terus juga untuk National PLC Competition itu kan PLC itu sebenarnya bidangnya elektro banget gitu ya. Targetnya emang anak-anak elektro gitu. Ya kayak lomba mengenai kelistrikan lah gitu. Tapi tingkatnya nasional.
2: Jadi Sabang sampai Merauke itu boleh
0: betul,
2: banget kak
0: betul,
2: ikut
0: betul.
2: NPC
1: wow.
2: ini.
1: Berarti ini udah, yang daftar udah banyak dong?
2: Udah dong udah. Pastinya.
1: Wah, pendaftaran udah dibuka sejak kapan tuh?
2: Pendaftaran dibuka dari tanggal 6 September sampai tanggal 19 September ini kak.
1: Oh, jadi udah berapa tadi? Sorry.
2: Dari tanggal 6 September sampai 19 September.
1: 6 sampai 19 September ya, bentar lagi dong
2: iya,
1: ditutupnya.
2: Tutup dong. Jadi tanggal pelaksanaan itu tanggal 29 sampai 30.
1: Okay.
2: Dua hari.
1: Dua hari, 29 yeah. sampai 30 September yeah. nanti ya.
0: Untuk lomba
1: NPC-nya. Lombanya ya kan? Yeah.
2: Betul.
1: Berarti yang daftar sekarang udah berapa banyak nih?
2: Berapa ya?
0: Mungkin kira-kira udah ada 15 tim sejauh ini, okay. kurang lebih dari info terakhir yang saya tahu.
1: Goals kalian berapa tim?
0: Kalau untuk goalsnya itu, kalau mengikutin goals kami itu enggak ngebatasin ya. Tapi kalau tahun kemarin tuh ada sekitar 22 tim gitu.
1: 22 tim, wah, banyak juga ya. Wah, wah, wah, ini kayaknya bakalan seru banget ya lombanya.
2: Pastinya dong.
1: Ini aku jadi penasaran ya, karena lombanya kan nggak cuma kalian-kalian aja ya, tapi dari Sabang sampai Merauke kayak dibilang Vina tadi. Nah, kira-kira nih persiapan kalian untuk menyambut teman-teman nanti yang datang dari Sabang sampai Merauke apa aja nih, selain event-event tadi?

0: yang udah bakalan diselenggarain?
1: Oke, kalau untuk perlombaan nih kak ya, NPC itu kebetulan kita kan lombanya online, soalnya kan Sabang sampai Merauke kan cakupannya luas gitu. Nah, jadi kalau untuk persiapannya yang pasti kayak kegiatan-kegiatan persiapan lomba, soal-soal, juri, dan juga ada door prize juga untuk pemenangnya.
0: Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Ada door prize juga tuh teman-teman Perdua. Berarti door prize-nya untuk umum juga kah?
2: Bener, jadi sertifikatnya itu berbasis sertifikat nasional kak.
0: Keren banget. Jadi nanti teman-teman bisa mampir juga ke sana ya.
2: Boleh, boleh banget.
0: Nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi teman-teman Perdua ya, tentang event mereka ini ya, Seven teman-teman Perdua yang penuh keberuntungan pastinya ya, karena angkanya 7 teman-teman Perdua. Jadi untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga, boleh langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 110916, dan juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura,
1: Vina,
2: dan Yudi.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2 di sore ceria yang pastinya bakal ngomongin event mereka, yaitu Sriwijaya Electro National Event 7 2026. Tadi udah sedikit di-spill-spill mereka tentang event ini ya, teman Pro 2. Tadi banyak banget ya rangkaian kegiatannya, mulai dari lomba, dan lombanya ini gak cuma diikutin sama anak-anak di Palembang aja, tapi sampai nasional, dari Sabang sampai Merauke. Ini beneran Sabang sampai Merauke kan?
1: Bener dong, Kak. Nasional.
0: Nasional banget ya. Dan kata mereka tadi udah berapa, 10-an ya tim yang udah daftar ya.
1: Betul, Kak.
0: Untuk lomba nanti teman Pro 2. Dan juga nanti rencananya mereka juga bakalan ada lomba lain kah, atau ada apa lagi tuh selain itu?
2: Oke, kalau untuk lomba tuh Kak, yang pasti kami tuh satu NPC tadi. Nah, rangkaian kegiatan lain tuh ada pameran alat yang tadi, Electro Expo, terus juga ada workshop IoT. Nah, terus event ini juga ada dua sub event, yaitu ELCB atau Electro Leadership Character Building. Nah, ELCB ini tuh tujuannya itu untuk para maba-maba elektro yang baru masuk ke perkuliahan gitu. Ini jadi kayak kegiatannya tuh ada seminar indoor dalam Graha, terus juga outdoor. Outdoornya tuh kegiatan outbound.
0: Ya. Berarti untuk anak-anak maba ini ya?
2: Ya, okay.
1: Tapi LCB ini untuk maba Politeknik Negeri Sriwijaya, Kak.
0: Oh,
1: jadi khusus ya. Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oke, berarti maba lain enggak boleh ikutan ya?
2: Boleh.
0: Oke, terus tadi yang pertama itu ya, tadi leadership. Terus yang kedua apa lagi?
2: Yang kedua itu ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini sebenarnya salah satu tridharma perguruan tinggi yang kami terapin sebagai mahasiswa dari Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, nanti itu kegiatan kita tuh bakal datang ke desa-desa untuk sosialisasi mengenai edukasi tentang elektro, tentang listrik gitu. Terus juga ada perbaikan instalasi listrik nanti yang dilakuin sama mahasiswa elektro. Terus juga ada bantuan biasanya berupa
1: barang
2: gitu, atau sandang pangan lah ya.
0: Oke, berarti eventnya ini berlangsung kapan ya, yang kolon subnya nih?
1: Kalau pengabdian masyarakat sendiri itu tanggal 26 September nanti, Kak.
0: 26 September, oke, bentar lagi ya.
1: Iya, betul. Kalau LCB itu seminarnya pada tanggal 10 Oktober dan outdoornya tanggal 17 Oktober.
0: Oke, berarti memang jaraknya agak jauh-jauh ya.
1: Iya, jauh-jauh.
0: Tapi tetap aja sibuknya yang panitia nih. So, dari kalian panitia sendiri gimana nih persiapannya? Apakah udah rampung semua atau sekarang nih masih ada banyak yang harus dipersiapin?
2: Kalau sekarang itu yang lagi dipersiapin itu mulai dari surat proposal, perizinan gitu kan. Soalnya kan kita bakal lama nih kegiatannya dalam rangka waktu 1 bulan. Dari seluruh kegiatannya itu dari 21 September sampai 24 Oktober. Nah, itu kan tentunya nanti perlu banyak perizinan-perizinan minjem tempat, terus juga kayak konsumsi dari panitia, peserta, terus juga persiapan lomba, buat soal, terus juga pemenangnya, hadiahnya, mau dikasih apa gitu. Nah, yang pasti kalau sekarang sih masih dapat ini persiapan ya, nyiapin alat-alat, nyiapin segalanya buat dipersiapin nanti.
0: Oke,
2: gitu.
0: Jadi kira-kira nih berapa persen nih udah selesainya nih yang kalian upayakan selama ini?
2: Kalau untuk sekarang sih mungkin di kisaran 70% ya.
0: 70% ya, udah lumayan matang berarti ya selama ini ya usaha kalian. Wah, luar biasa banget nih. Apalagi kalau nyambung teman-teman nasional, pastinya tuh ada pressure-nya sendiri gak sih kalian? Apalagi untuk ketua nih, pasti biasa ikut-ikut kayak aduh pusing banget lagi, ada ini, ada itu. Itu gimana sih cara ngadepinnya teman-teman kamu yang pastinya juga ada aja pasti gebrakannya ya kan?
2: Kalau untuk pressure tuh ya mungkin ada ya gitu. Namanya kayak pertama lo gitu megang acara sebesar ini gitu. Tapi yang pasti kita tuh namanya berorganisasi kan, namanya juga belajar. Kita gak sendirian, teman-teman yang lain juga ikut belajar. Jadi kita tuh gak boleh selalu ngerasa sendiri gitu. Ada teman-teman lain di tupoksi masing-masing gitu. Jadi tinggal gimana kita fokus sama tujuan ke depan gitu.
0: Oke, leader banget ya jawabannya ya, luar biasa nih. Kalau dari Pina gimana nih, sebagai anak humas juga pasti tantangannya banyak, karena mikir, aduh sponsor ini belum terpenuhi nih, gimana nih acaranya bakalan berjalan, apalagi kan ini acaranya mahasiswa ya, biasanya memang sponsor itu yang jadi salah satu kunci itu untuk acaranya berjalan. Gimana nih Pina?
1: Bener banget Kak, itu agak susah ya nyari sponsor itu bener-bener. Tapi untuk Seven juga sendiri masih buka Kak, masih open sponsorship. Jadi bagi para brand, perusahaan yang tertarik dengan Seven, boleh Kak gabung sama kami di Seven 2026 ini.
0: Itu dia tuh, di mana nih bisa gabungnya untuk sponsornya?
1: Boleh Kak, cek ke sosmed kami di @sevenpolsri_.
0: Oke, langsung aja mampir ke Instagram mereka ya teman Pro 2. Di situ kamu bisa langsung tanya-tanya di DM Instagramnya. Betul, juga kan. Ya kan. Wow. Jadi seru banget ya eventnya. Tapi tadi aku udah sempet kedengeran di mention-mention ada voucher ya kan? Voucher. Bukan voucher ya, apa namanya sih? Kayak apa sih namanya kalian tadi bilang? Aku lupa deh. Kayak diaduk-aduk gitu, apa sih? Eh, perasaan tadi kalian ada ngomong deh. Apa ya namanya? Kayak bagi-bagi door prize.
2: Ih, oh, door prize.
0: Bisa-bisanya aku mikirnya voucher ya. Ini kayak tebak-tebakan kayak mereka. Apa ya? Apa ya? Aku juga kayak apa ya? Apa ya?
1: Door prize.
0: Door prize. Itu door prize-nya untuk umum kan?
2: Ya, itu door prize-nya kita siapin untuk seluruh kegiatan tuh ada gitu. Mm-hmm. Kayak dari Electro Expo, teman-teman cutting, kakak tingkat yang pameran alat tuh ada untuk mereka door prize gitu. Terus juga untuk pemenang lomba tadi yang pasti udah disiapin berbagai macam hadiah lah, trofi, refresh, semuanya lah. Terus juga untuk workshop IoT tadi, itu kan workshopnya sebenarnya lebih ke kayak belajar mengenai IoT gitu. Tapi kita juga ada kategori nih di workshop IoT itu.
0: Kategorinya apa aja tuh?
2: Kategori itu nanti dipilih berdasarkan pemilihan jurinya, tim terbaik dari workshopnya. Nah, tim terbaik itu dapat hadiah juga nanti.
0: Wow, jadi kalian hadiahnya banyak banget ya?
1: Pasti dong Kak.
0: Pastilah, masa nasional hadiahnya dikit deh nggak sih? Tapi kalau misalnya untuk teman-teman umum yang pengen datang, mampir ke sana boleh dong. Yang nggak anak elektro gitu boleh. Kan, pengen lihat lombanya, workshopnya atau pamerannya itu bisa lihat di mana nih?
2: Oke, kalau untuk pelaksanaan itu kita tuh di pelaksanaannya di Politeknik Universitas Sriwijaya. Nanti untuk kegiatan yang umum itu bisa dihadirin saat Electro Expo tanggal 21 September. Nah, teman-teman di luar jurusan Teknik Elektro mau dari mana aja boleh ikut gabung buat lihat alat-alatnya. Nanti ada peragaan juga, alatnya diperagain, dijelasin gitu. Gimana buatnya, gimana cara kerjanya gitu. Terus juga untuk NPC itu kita lombanya online ya. Jadi mungkin kalau NPC teruntuk pesertanya aja. Nah, tapi di workshop itu, workshop di tanggal 24 Oktober, nah itu dibuka untuk umum.
0: Oh, workshop untuk umum ya. Juga ya.
2: Jadi mungkin bukan tertuju untuk ke teman-teman jurusan elektro aja. Siapa tahu di luar jurusan elektro ada yang tertarik nih, penasaran gimana sih apa yang dipelajarin sih sama anak-anak elektro gitu. Nah, itu boleh banget untuk ikut.
0: Oke, jadi itu event umumnya ya. Jadi teman-teman kalau mau ikutan langsung aja datang nanti ke Polsri ya. Di situ tepatnya di mana sih tempatnya?
2: Tempatnya itu di Geraha Pendidikan Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oke, di situ teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau ke sana, boleh langsung aja mampir nanti ya. Pastinya bakalan seru-seruan bareng ketemu mereka berdua juga tuh teman Pro 2. Jadi kalau penasaran pengen ngobrol langsung sama mereka, kayaknya wajib datang ya.
1: Wajib.
0: Oke deh. Seru banget ya ngobrol sama mereka berdua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga kayak aku bilang, bisa langsung ke WhatsApp aja di 0816 10916, atau juga ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Nah, lanjut lagi nih ya. Boleh gak sih di spill-spill dikit nih tentang nanti pamerannya tuh gimana sih kira-kira bentukannya gitu, atau salah satu apa yang bakalan dipamerin tuh boleh gak dikasih tahu nih ke teman-teman Pro 2?
2: Oke, untuk pamerannya itu kita kan mamerin alat-alat kakak tingkat yang udah lulus tuh. Nah, biasanya kakak-kakak tingkat itu ngebuat alat tuh berdasarkan konsentrasi atau prodi mereka. Nah, di elektro ini kan kalau khusus di Polsri nih ada 3 alur cabang utama gitu, yaitu listrik, terus arus lemah, dan telekomunikasi. Nah, biasanya cutting itu ngebuat alat berdasarkan prodi mereka tadi. Kayak kalau yang listrik itu buat sistem proteksi gitu, atau sistem instalasi mini gitu, miniatur. Kalau elektronika biasanya dia bikin robot juga.
0: Seru banget ya. Jadi memang pamerannya bakalan banyak ya. Kira-kira banyak. Ada beberapa banyak nih yang bakal dipamerin nanti?
2: Kalau untuk alat sendiri, kita tuh ngebuka 10 alat dari cutting kakak tingkat
0: alat, ya.
2: Tapi itu juga ada tambahan nanti. Soalnya dari kepala jurusan kami mau nambahin alat juga.
0: Oh, ada juga ya, ya. Oke, okay. Kalau dari kalian sendiri mungkin yang lagi kuliah gitu, ada juga kah alat-alat yang udah kalian buat gitu untuk dipamerin?
2: Kalau alat-alat kami ada dari teman-teman kakak tingkat juga sih.
0: Oh, kakak tingkat juga
2: kakak
0: ya.
2: Kakak tingkat semester 5 di jurusan elektronika itu, mereka tuh kemarin tuh sempat pada saat mereka semester 4 ada pameran alat gitu.
0: Oh.
2: Ya, nanti mau kami bawa juga.
0: Seru banget ya. Jadi kalian emang sebanyak itu ya eventnya nih. Kayaknya bakalan sibuk banget sebulan ke depan nih. Gimana sih cara bagi waktunya kalian juga nih? Pastinya bareng kuliah, terus ada event kayak gini sebulan ke depan. Pasti para dosen udah kayak sibuk banget nih kayaknya nih, tugas gak dikerjain lagi apa ya. Itu gimana sih sebagai mahasiswa juga kalian ngebagi waktunya gitu kan?
2: Kalau kita kan mahasiswa ini tujuan utamanya buat kuliah,
0: iya,
2: buat belajar
0: dong.
2: Gitu. Nah, organisasi kan tempat kita menuangkan kreativitas lah, menambah soft skill gitu. Jadi mau sesibuk apapun kita di organisasi, kita tuh harus tetap fokus sama tujuan utama kita buat kuliah. Nah, kalau untuk bagi waktu itu sebenarnya itu balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau aku sendiri itu yang pasti kalau lagi jam kuliah itu nggak bisa diganggu lah pastinya. Kalau lagi jam pelajaran pastinya di backup sama teman-teman yang lain gitu, soalnya kan kalau di Polsri kan kita ada kelas pagi, kelas siang, sama kelas malam.
0: Jadi waktunya bisa dibagi-bagi lah ya. Oke, okay. Kalau dari Vina gimana Vina?
1: Mungkin dari Vina sendiri pernah nangis sih kak.
0: Aduh ya. Kayaknya kalau kuliah nggak nangis tuh kurang agak lengkap, kurang ya gitu, wajib banget nangis. Terus gimana Vina menghadapi sama nangis aja gitu?
1: Nangis aja kak, dikeluarin aja. Kalau ditahan kan nanti kayak aduh sakit nih gitu.
0: Iya lagi, apalagi kalau ngomongin tentang anak elektro kayaknya nggak banyak yang cewek juga ya nggak sih?
1: Betul kak.
0: Pastinya Vina gimana tuh cara meluapkan emosinya? Biasanya kalau cowok-cowok nggak relate gitu sama emosi yang kayak cewek-cewek yang kayak aduh ngapa sih ini anak nangis gitu kan, pasti bingung nih. Terus Vina gimana sih cara ngeluapin emosinya? Berarti
1: kadang Vina itu kalau nangis ya tetap nangis ya kak, tapi kan acara tetap berjalan. Jadi kayak aduh nangis nih tapi ya udahlah lanjutin aja gitu.
0: Jadi ngerjain acara sama nangis-nangis ya. Tapi kan aku jadi penasaran nih, karena Vina tadi mention nangis-nangis, aku jadi penasaran struggle kalian selama mempersiapkan acara ini gimana gitu kan. Pastinya banyak banget struggle-strugglenya, dan kira-kira gimana sih cara kalian tuh bisa melewati struggle itu gitu. Pastinya siapa tahu teman pro 2 juga lagi ada event-event tertentu gitu kan. Kayak RRI sekarang nih, besok banget ada event juga loh. Jadi makanya nih, siapa tahu dari tips kalian aku juga bisa ngambil nih.
2: Kalau untuk struggle tuh kak ya, mungkin salah satunya dari kita kan tadi ngadain pameran alat tuh, alat cutting tuh. Nah kan tuh cutting-cutting yang baru banget lulus, biasanya mereka tuh yang baru-baru banget lulus nih ada yang sibuk gitu, ada yang udah mulai cari kerja, bahkan udah ada yang terbang keluar Palembang gitu. Ya jadi kami tuh kalau ngubungin mereka tuh kadang susah, karena kan biasanya ada yang udah gak satu lokasi gitu, ada yang udah jauh. Nah itu kami tuh cara ngatasinnya, kami langsung ke dospemnya, dospem alat kemarin gitu. Dosen pembimbingnya, gimana ini pak, bu, apakah bapak ibunya bisa ngebantu kami gitu untuk ngehubungin abang ini, mbak ini gitu. Nah itu untuk alat ya. Terus untuk workshop nih, workshop ini kan kita pastinya perlu alat-alat untuk prakteknya nanti. Nah ya mungkin yang jadi salah satu struggle-nya itu untuk ngumpulin alat-alatnya gitu sih kak. Soalnya kan pesertanya banyak ya. Jadi kalau kami itu ngatasinnya, kami itu coba buat minjem ke lab sendiri, lab elektro. Ini loh alat-alat yang kami butuhin untuk kegiatan nanti gitu. Gitu sih kak kalau struggle mungkin.
0: Banyak juga ya berarti struggle-nya ya. Tapi dengan komunikasi kayaknya semuanya bisa berjalan dengan lancar ya.
2: Aman
0: banget ya. Untuk ketuanya nih keren nih. Oke, kalau dari Vina, mungkin ada struggle-nya sendiri Vina. Pastinya kan kalau anak humas tuh biasanya struggle-nya harus kemana-mana gitu kan, jalan sana
1: kalau
0: jalan sini.
1: Kalau anak humas lebih tepatnya banyak yang ngechat ya kak, banyak banget. Jadi kayak bingung, aduh ini mana yang mau dibales, ini ada yang gak dibales gitu kak. Dan lebih ke itu aja sih kak, lebih ke susah aja ngebagi waktunya.
0: Iya. Tapi kamu ada tips gak untuk ngebagi-bagi waktu juga nih?
1: Ada sih kak, kalau misalkan ngebagi waktu gitu, kami biasanya ngebagi waktu di
0: dimana tuh?
1: Mana ya?
0: Kayaknya dia juga bingung masih membagi waktunya ya, nggak apa-apa. Mungkin itulah teman-teman humas yang lain juga bisa saling bantu ya, saling backup juga gitu kan. Apalagi kalau misalnya di seksi perlombaan gitu kan, banyak juga pasti seksinya kalian ya kan untuk lomba kali ini gitu. Apakah ini timnya lebih banyak dari tahun lalu untuk Seven ini?
2: Kalau untuk Seven ini kak, sebenarnya kan emang prokernya HMJ. Tapi kami itu bukan cuma dari pengurus saja panitianya, kami itu juga membuka kesempatan nih buat teman-teman dari luar pengurus untuk ikut juga berkontribusi langsung sebagai panitia. Jadi untuk panitia dari Seven ini, enggak semuanya itu dari HMJ aja, ada teman-teman dari non pengurus juga yang ikut. Jadi seluruh teman-teman elektro boleh ikut serta gitu.
0: Iya ya, karena memang sebulan waktunya, jadi wajib banget semuanya ikut saling bantu ya di sini ya.
2: Betul.
0: Tapi makin banyak kepala makin pusing gak sih sebagai ketua?
2: Kalau untuk kayak gitu sih tinggal gimana komunikasinya aja sih Kak.
0: Waduh.
2: Kayak kita bilang tadi.
0: Iya ya, sebenarnya memang kuncinya itu komunikasi ya. Kalau komunikasinya lancar-lancar kayaknya semuanya juga seneng-seneng aja ya enggak sih? Nanti aku minta testimoni langsung deh dari anak-anak buah kamu nih yang di sini. Tapi kamunya keluar harus. Testimoni jujur ya, kira-kira oke atau enggak nih? Enggak dong, bercanda lah. Aku enggak mau merusak pertemanan mereka juga gitu, memberi dua ya pastinya. Wow, tapi event mereka ini seru banget ya. Apalagi mereka bilang udah 7 tahun berlangsung gitu kan. Pastinya makin meriah juga ya. Pasti pressure-nya ada banget ya. Apalagi 7 tahun, tahun lalu mungkin banyak juga yang daftar ya?
2: Kalau tahun lalu, kayak yang aku bilang tadi, rame ya.
0: Rame.
2: Terus juga Seven ini pernah dapat program kerja terbaik.
0: Wow.
2: Ya, itu dari seluruh program kerja yang ada di Polsri.
0: Wah.
2: Kemarin itu alhamdulillah rezekinya itu di tahun 2024 dapatnya.
0: Keren banget. Jadi emang kalian ini jadi event yang ditunggu-tunggu banget, terutama bagi anak elektro pastinya ya.
2: Iya.
0: Dan kalau misalnya kedepannya lagi, nanti ada event-event apa lagi sih dari kalian juga nih?
2: Kalau dari elektro itu sebenarnya kami tuh kalau ngomongin organisasi mahasiswa ya, prokernya tuh nggak kebayang seberapa banyaknya. Banyak banget.
0: Banyak banget ya.
2: Mungkin yang udah terjalan kemarin itu ada PPCA, pembekalan pelepasan calon alumni. Itu kalau teman-teman biasanya lebih akrab dengarnya arak-arakan teknik.
0: Arak-arakan. Oh, ya. aku tahu. Iya.
2: Nah, gitu. Itu yang udah berlangsung kemarin. Sekarang ini lagi berlangsung Seven, terus dua subnya, LCB dan pengabdian masyarakat. Nah, setelah ini kita tuh ada proker-proker lain kayak biasanya proker-proker internal elektro aja sih.
0: Oh, internal aja ya.
1: Ada setelah Seven ini ada Bank Matro, Kak. Jadi Bank Matro ini bagi HMJ Teknik Elektro membuka kesempatan
2: untuk seluruh mahasiswa jurusan elektro nih untuk gabung gitu. Bank Matro itu bentuk aksi kepedulian mahasiswa Teknik Elektro. Jadi nanti kita tuh sistemnya kayak ngumpulin semacam donasi lah dari teman-teman seluruh elektro untuk diberikan kepada teman kita yang dari elektro juga.
0: Oh gitu.
2: Iya, biasanya
1: dari elektro untuk elektro.
2: Keren.
0: Jadi kalian tuh saling apa ya, akrab satu sama lain juga ya. Memang ini anak teknik tuh gitu ya. Memang kayak solid banget gitu. Wow, ini ditunjukkan dari proker-proker yang mereka punya juga. Memang kedengeran solid banget, selalu mengikut sertakan banyak orang ya. Dari alumninya diikut sertakan, dari dosennya juga, teman-temannya juga yang bahkan gak ikut HMJ ikutan juga nih di event kali ini gitu, Mempro 2. Saking solidnya mereka semua nih. Keren banget Mempro 2. Jadi untuk kamu juga yang mungkin masih penasaran tentang event mereka, boleh tuh tanya di WhatsApp kita di 0816 110916, dan YouTube kita juga RRI Pro 2 Palembang. Kita bakal break dulu sebentar teman Pro 2. Jadi make sure kamu kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura, Yudi, dan juga Vina. Kita masih makalan ngomongin tentang event mereka, yaitu Sriwijaya Electro National Event 7 2026, teman Pro 2. Ya, yang tadi udah banyak banget di spill-spill mereka juga, lombanya apa, terus tuh juga eventnya apa aja, kegiatannya apa aja, harinya apa, pokoknya banyak, teman Pro 2. Kalau kamu tadi ketinggalan obrolan kita, langsung aja ke YouTube kita di RR Pro 2 Palembang, mundurin aja deh, langsung nonton lagi ya, teman Pro 2. Karena kita nggak akan ngulang-ngulang lagi di sini. Aduh, jahat ya. Tapi ini teman Pro 2 ya, ngomong-ngomong tentang YouTube, kayaknya di YouTube juga udah rame nih penyemangat kalian nih. Ada siapa nih? Brilian Draga 2420. Pasti teman-teman kalian ya. Ini langsung ketawa mereka soalnya. Ada yang bilang, semangat Awina dan Yudi.
2: Makasih.
0: Makasih dong.
3: Semangat juga Bang Raga yang lagi magang.
0: Oh, ini cutting ya. Makasih Kak Ragan. Keren banget ya, menyemangati adik kelasnya nih. Oke deh. Terus juga ada Agas Ditya yang bilang, semangat ya kalian.
3: Semangat. Makasih juga perkap.
2: Itu core perkap kami tuh.
0: Waduh, Magas. Keren banget ini teman-temannya nih, pendukung semua nih, tim Hore ya. Terus juga ada Ajuza yang bilang, keren. Siapa nih?
2: Siapa nih kira-kira?
3: Siapa nih?
2: Kira-kira.
0: Nggak tahu.
3: Kalian anonim.
0: Anonim ya, nggak tahu siapa nih. Aduh, cuma tiga doang nih. Cuma semangat-semangat doang, nggak sih pertanyaan. Nggak asik nih. Kayaknya mereka udah tahu eventnya apa soalnya ya.
3: Udah ikut nih struggle dari awal.
0: Iya, soalnya mereka udah juga udah sama-sama capek sama kalian ya. Tapi tadi ngomongin tentang event mereka juga ya. Tadi teman kita ngobrol-ngobrol dikit sama Pro 2, ternyata nih untuk ikutan lombanya itu ada HTM-nya juga ya?
2: Betul.
0: Oke, itu berapa sih sebenarnya untuk HTM-nya?
2: Kalau untuk HTM itu kita tuh adanya tuh di NPC, di lomba PLC itu. Nah, HTM-nya tuh 130.000 per tim. Terus juga di workshop IoT, buat teman-teman yang mau ikut workshop-nya, itu ada HTM-nya 35.000 per orang.
0: Oke, gitu. Berarti untuk lomba tadi 135 ya. Untuk datang ke pameran 35.000 ya per orang. Oke deh.
3: Kalau datang pameran di Electro Expo itu gratis, Kak?
0: Oh, Electro Expo yang gratis. Tadi apa yang bayar 35?
2: Itu di NPC.
0: Workshop. Oh, workshop ya. Oh, nanti ya. Iya. Oke. Itu
2: kalau untuk di Expo-nya gratis buat teman-teman yang mau ikut, yang mau nonton, mau lihat ini loh alat-alat dari Electro gitu.
0: Iya. Berarti di situ nanti dibantu dijelasin juga ya?
2: Iya, betul. Nanti ada teman-teman PIC-nya yang jaga per alat, nanti diperagain, dijelasin juga gimana cara kerjanya, terus cara buatnya gitu.
0: Oke, jadi itu dia yang teman-teman kalau pengen tahu kira-kira anak elektro tuh karyanya apa aja sih, bisa langsung mampir nanti ke pamerannya ya. Oke deh, tadi mereka juga bilang kalau misalnya mau ikutan nyumbang-nyumbang juga untuk acara mereka nanti ya, itu bisa juga ya kan?
3: Boleh banget Kak.
0: Itu di mana tuh sumbangannya?
3: Seven itu punya SUP, yaitu pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat juga masih membuka open donasi berupa barang dan uang juga boleh banget Kak. Langsung aja dicek Instagram mereka di @pengabdianmasyarakat_.
0: Oh, beda ya Instagramnya sama beda. Ini ya. Oke deh. Berarti di pengadilan masyarakat_.
3: Ya, betul.
0: Oke, di situ ya teman Pro 2, langsung aja kamu kalau ada yang pengen disumbangin ke mereka boleh ya. Karena eventnya tuh kayaknya bentar lagi ya, di September ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai kapan tuh penerimaannya berarti bantuannya?
3: Sampai tanggal 25
0: kan. Sampai tanggal 25 H-2 ya, berarti dari event kalian ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh, jangan H-1 nih. Jadi ngerepotin mereka juga ujung-ujungnya ya, atau Pro 2. Jadi langsung aja mampir ke Instagramnya, terus bantu-bantu juga transfer juga bisa ya di situ. Boleh, ya.
3: Ada. Jadi di pamfletnya itu ada kiris Kak.
0: Oh, ada kiris ya.
3: Anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha yang mau open donasi boleh langsung kiris gitu Kak. Scan kirisnya.
0: Scan kiris ya. Mudah banget tuh, enggak perlu repot-repot lagi tanya-tanya, langsung aja scan kiris. Kirisnya ya. Kalau untuk barang-barang tadi sembako juga gak bisa diterima kah?
3: Boleh Kak. Jadi pengabdian masyarakat juga membuka open donasi berapa sandang dan pangan, menerima baju, buku, apapun itu Kak yang perlu didonasain, didonasiin.
0: Oke deh. Jadi teman-teman kalau pengin donasi langsung aja ya, saling bantu juga ya kan untuk teman-teman kita juga. Nanti bantuannya bisa disalurkan gimana nih rencananya?
2: Untuk bantuannya itu nanti Kak, kita tuh langsung ke tempat lokasi, yaitu di Desa Prajen, Kabupaten Banyuasin. Nah, nanti di sana ada kegiatan-kegiatan juga, kayak kita tuh nanti bawa alat juga gitu buat dipamerin ke sana.
0: Oh, bakal ada alat tuh pameran juga ya.
2: Pameran singkat lah. Terus juga ada edukasi mengenai kelistrikan. Soalnya kan listrik ini adalah salah satu hal yang bahaya juga ya kalau kita enggak tahu cara makainya. bisa konslet gitu. Kan di beberapa kejadian tuh sampai kebakaran gitu.
0: Iya lagi, apalagi di waktu-waktu sekarang ya, saat ini kan lagi banget. Kebakaran tuh lagi mudah banget terjadi, tuh. Jadi pastinya tuh penting banget edukasi dari kalian juga gitu, keren banget loh. Dan katanya rencananya kalian juga bakal ada bantu-bantu untuk kelistrikan juga di sana ya.
2: Betul. Nah, jadi nanti tuh selain dari edukasi, kami juga tuh mengadain perbaikan instalasi di desa perajennya itu nanti. Jadi kita tuh bakal lihat kira-kira di mana nih lokasi yang butuh perbaikan gitu. Nanti kita bantu-bantu buat diperbaikin gitu.
0: Wow, keren banget ya. Benar-benar aksi nyata nih dari anak-anak elektro teman-teman Pro 2. Jadi pastinya wajib banget kita dukung ya, supaya nanti eventnya juga berjalan lancar ya. Amin nih. Keren banget nih kalian berdua ya. Kayaknya bentar lagi nih udah jam 5 aja. Gak kerasa ya, kita ngobrol dari tadi panjang lebar gitu ya, tentang event mereka juga. Dan keren-keren banget ternyata event-event mereka teman-teman Pro 2. Kayak aku bilang, gak cuma di Palembang aja, tapi juga sampai ke nasional. Teman-teman bisa datang nanti sampai tanggal 19 ini ya, pembukaan pendaftarannya. Jadi make sure kamu daftar sekarang teman Pro 2. Daftarnya di mana tadi?
2: Kalau daftarnya itu boleh lihat di Instagram. Kita @sevenpulse_ atau dari teman-teman misalnya mau langsung ke tempat, boleh ke Secret HMJ Teknik Elektro yang ada di Sriwijaya.
0: Oke. Oh, aku lupa nih nanya yang paling penting nih. Ada syaratnya enggak sih sebenarnya?
2: Kalau untuk syarat dari seluruh kegiatan itu mungkin satunya di NPC. Mm-hmm. NPC itu kan lomba PLC antar kampus. Nah, untuk syaratnya itu nanti per tim itu ada 2 orang dan harus dalam satu kampus.
0: Oh, harus dalam satu kampus. Oke.
2: Okay. Dalam satu tim itu. Itu untuk NPC. Nah, untuk workshop ini kami itu enggak ada persyaratan khusus. Semuanya boleh ikut. Nanti itu kan nanti dibagi kelompok tuh workshopnya, 4 orang dalam satu kelompok. Kalaupun misalnya nanti teman-teman ada yang daftar nggak ada teman kelompoknya misal gitu, misalnya nanti kita bantu cariin temennya. Oh. Nanti ya, jadi dipasangin sama yang lain.
0: Oke. Ya. Jadi yang mau datang sendirian nggak usah sedih ya, nggak usah minder gitu.
2: Sekalian bisa nambah teman-teman juga.
0: Oke, iya sih, jadi momen kenalan juga ya. Betul, kalau kayak gitu-gitu kan nambah koneksi juga teman-teman ya. Jadi kalau kamu mungkin udah lama pengen ikutan apa ya workshop anak-anak elektro, bisa nih join mereka nih yang udah lama kepo sama anak-anak elektro, langsung kesana ya nanti ya ke Polsri teman-teman Pro 2. Pastinya bakalan seru-seruan banget nih. Tapi sebelum kita tutup teman-teman Pro 2, obrolan aku sama mereka berdua nih, boleh dong dibagiin pesan-pesan kamu untuk teman-teman Pro 2, mungkin boleh promosi lagi tentang event kalian atau juga tentang pesan kalian ke teman-teman Pro 2 ya, pesan motivasi boleh deh.
2: Kalau untuk mungkin pesan aja ya, kayak bilang pesan motivasi gitu. Tadi kan sempat ditanya tuh pressure gimana rasanya ngejalanin event yang besar gitu. Kalau dari saya sendiri sih sejauh ini tuh jadi salah satu hal yang paling menarik buat saya, paling saya syukurin gitu. Saya bisa diamanahin jadi ketupel gitu kan. Sebenarnya kita tuh jangan pernah berpikir terpaku pada, oh ini event gede, besar, pressure-nya tinggi. Jangan. Kita tuh harusnya jadi orang yang optimis. Gimana kita bisa ngelakuin event ini tuh berjalan sukses, lancar. Terus juga kita tuh ngejar, siapa tahu proker kita ini jadi proker terbaik lagi gitu kan.
0: Amin. Pasti langsung semangat jadinya
2: tuh,
0: ya.
2: Kita harus semangat gitu.
0: Oke, terima kasih Yudi, keren banget loh. Terus kalau dari Vina, gimana Vina?
3: Aman aja sih kak dari Bina.
0: Aman
3: ikut aja
0: Bina.
3: Sama ketua pelaksananya.
0: Ikut aja. Tapi Bina ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin atau juga mau promosiin lagi event
3: boleh,
0: ini boleh
3: kak.
0: Banget dong.
3: Jangan lupa aja sih kak, jangan lupa follow Instagram sevenfallstree_ dan hmj_elektro.
0: Oke deh, anak humas banget ya. Langsung promosiin Instagram. Oke deh, langsung kamu kepoin aja di Instagram mereka teman-teman Pro 2. Pastinya semua keseruan tuh bakalan divideoin ya.
3: Pasti kak, ada live report.
0: Ada live reportnya juga tuh teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu kepo-kepo nggak sempat datang langsung sana, kayaknya follow IG aja cukup, nggak apa-apa ya.
3: Memantau ya.
0: Memantau dari jauh nih. Oke deh, thank you so much Yudi, Vina. Seru banget ngobrol sama kalian di sore ceria hari ini, ngomongin tentang Sriwijaya Elektro National Event 7 2026 ya. Semoga eventnya berjalan dengan lancar, semangat terus. Semoga kayak Yudi bilang ya, bisa menang lagi.
2: Amin.
0: Oke deh, thank you so much. Nanti kalau kalian ada event lagi kesini, boleh ke Pro 2 lagi.
3: Bye.
0: Nanti kita ketemu lagi ya. Bye-bye.
3: Bye.
0: Bye. teman Pro 2. Itu tadi obrolan kita bareng Yudi dan juga Vina dari Sriwijaya Electro National Event 2026. Dan untuk kamu yang tadi ketinggalan obrolannya, kamu bisa ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang untuk dengerin lagi teman Pro 2. Dan pastinya di Sore Ceria Naura bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Kamu teman Pro2, that was Jisoo dengan Klik ya teman Pro2, yang jadi rilisan terbaru dari Jisoo untuk menyambut full album dia yang emang belum di-spill dia sih albumnya kapan bakalan dirilis, judulnya apa teman Pro2, yang pastinya munculnya Klik ini bikin semua orang tuh langsung excited banget ya untuk tahu kira-kira albumnya bakalan digarap Jisoo tuh kayak gimana sih teman Pro2, karena Klik ini unik banget lagunya teman Pro2. Jadi Klik ini lagunya emang menceritakan tentang dua orang yang berasal dari dunia berbeda dan kemudian dipertemukan, dan emang menggambarkan momen ketika pertemuan tersebut terasa begitu berarti bagi keduanya nih. Jadi emang momen kayak jatuh cinta banget itu digambarkan Jisoo di lagu satu ini teman Pro2. Dan kalau di music videonya sendiri juga unik banget teman Pro2, karena music videonya itu digarap sama Joseph Kahn yang mengusung konsep sinematik juga, dan dalam video tersebut Jisoo berperan sebagai cyborg yang hidup ya di dunia, dan dia tuh cyborg terakhir gitu teman Pro2, dan dia hidupnya di sebuah taman hiburan yang telah lama ditinggalkan, terus ketemu sama kayak boneka beruang gitu, dan mereka tuh Klik aja. Jadi walaupun lagunya cinta gitu, music video tuh agak-agak creepy juga sih aku lihat-lihat teman Pro2 ya, tapi tetap aja ya walaupun creepy-creepy masih tetap seru untuk ditonton, bukan yang kayak menakutkan kayak gitu sih, creepy tapi unik gitu ya kan. So teman Pro2, kalau ngomongin Jisoo juga nih, kayaknya nggak cuman sibuk sama musik aja teman Pro2, tapi Jisoo juga sibuk banget di dunia fashion nih, karena baru-baru ini Jisoo tuh meranin ya untuk menjadi bagian dari kampanye self portrait teman Pro2. Jadi self portrait ini adalah rumah mode asal London yang dimana mereka tuh bakalan ngadain kampanye film pendek ya dengan nuansa sinematik juga, yang dimana Jisoo tuh bakalan meranin 4 karakter teman Pro2 ya. Jadi untuk film pertama itu dibuka dengan film berjudul The Enigma yang menampilkan Jisoo sebagai karakter pertama. Jadi film garapan Oliver Hadler ini dibuat seperti rekaman audisi dengan Jisoo tampil mengenakan koleksi dari self portrait, dan dalam film tersebut Jisoo memainkan peran yang terlihat ceria, dan dia juga menggambarkan karakter sebagai seseorang yang menikmati proses mencari arah tanpa harus memiliki semua jawaban. Dan Jisoo juga mengatakan kalau proyek ini tuh jadi kesempatan banget untuk dia mencoba sesuatu yang berbeda lewat karakter-karakter dengan kepribadian yang beragam juga teman Pro2 ya. Dan memang untuk sekarang untuk di self portrait sendiri itu memang baru satu video yang dirilis sama self portrait teman Pro2. Jadi untuk kamu yang mungkin kepo-kepo dan penasaran kira-kira karakter apa lagi yang bakalan dimainin sama Jisoo, kayaknya wajib banget ya mampir ke Instagramnya self portrait atau juga ke YouTube-nya mereka juga teman Pro2. Jadi keren banget ya. Walaupun sibuk buat musik, masih sibuk juga dengan dunia fashion teman Pro2. Kayaknya memang anak-anak Blackpink tuh jiwa-jiwanya tuh kayak gitu ya, multi talented gitu teman Pro2. Oke, teman Pro2 nih masih ngomongin tentang anak Blackpink nih yang juga katanya baru comeback ya dengan lagu terbaru dia yang sukses besar juga teman Pro2 ya. Digarap semua sama dia teman Pro2. Langsung aja kita dengerin This Is Jennie dengan Last Than a Lover.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tarik ulur dari Mary G. Cloud, teman Pro 2. Yang kayaknya lagu satu ini tuh menggambarkan salah satu pasangan drakor paling ikonik banget, teman Pro 2. Ya, yang mana tahun 2016 nih, drakor satu ini nih bener-bener yang bikin semua orang yang mungkinnya dulu benci drakor ya, jadi cinta banget sama drakor. Tahu nggak teman Pro 2 film apa nih? Yes, benar banget, Descendant of the Sun ya teman Pro 2. Jadi emang Descendant of the Sun ini nih jadi salah satu drakor yang kalau dari testimoni teman-teman aku ya, jadi drakor pertama yang bikin mereka jatuh cinta banget sama drama-drama Korea. Karena emang ceritanya tuh lucu banget, gemes banget. Kayak Mario G. Cloud tadi bilang, tarik ulurnya tuh ada banget, bikin kita juga ngerasa kayak, aduh jadian aja please deh, banyak banget dramanya gitu ya kan. Dan ternyata Descendant of the Sun ini juga bakalan di remake teman Pro 2 ya, dijadiin film Indonesia. Jadi bakalan diperanin sama Dian Sastro teman Pro 2. Wah wah wah, kayaknya cocok ya. Karena Dian Sastro tuh muka-mukanya juga apa ya, kayak serius gitu, kompeten gitu. Jadi emang cocok banget meranin si dokter satu ini teman Pro 2. Dan kalau aku baca-baca di rn.co.id juga nih, kayaknya film ini tuh juga adalah proyek bebas teman Pro 2 ya. Jadi adaptasi bebas, bukan remake langsung gitu. Jadi kalau kamu yang mungkin udah punya ekspektasi tinggi, kayaknya bakalan drakornya nih gak mungkin sama persis teman Pro 2. Karena kalau drakornya kan ada 16 episode, sedangkan ini tuh dalam bentuk film. Jadi bakalan banyak banget adegan-adegan yang di-cut-cut. Mungkin juga yang bakalan muncul tuh adegan-adegan penting aja gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kayak ekspektasinya tinggi banget gitu ya kan. Nanti pas kamu nonton kok beda banget sama drakor Koreanya. Ya karena emang bukan adaptasi langsung gitu teman Pro 2 ya. Dan rencananya film ini juga bakalan tayang di bioskop pada tahun 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dan selain Dian Sastro, bakalan ada Reza Rahardian juga ya yang bakalan mampir di film satu ini. Terus ada Eva Celia juga, serta Yosi Sudarso teman Pro 2 yang bakalan ada di drakor ini juga. Kalau dari nama-namanya sih keren-keren banget teman Pro 2 aktor-aktor aktrisnya nih, pastinya bakalan bikin film ini nih jadi apa ya, koneksinya beneran kayak drakornya gitu teman Pro 2 ya. Wow, makin gak sabar nih nontonnya ya. So nanti kita tungguin ya teman Pro 2, semoga nanti ada info-info lebih lanjut lagi tentang drakor satu ini. Pastinya nanti bakalan aku infoin ke kamu ya, filmnya juga gimana, tanggal tayang pastinya juga kapan, nanti juga bakalan aku infoin kalau udah rilis ya. So teman Pro 2 bareng Naura juga di Sore Ceria bakalan nemenin kamu sampai jam 8 nanti. Jadi kalau kamu pengen request lagu favorit kamu juga masih boleh banget, langsung WhatsApp aja di 0816 110 916. Dan lagu selanjutnya ini juga requestan dari Noval yang katanya pengen dengerin lagu Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.

Mempro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Asy-Syafat ayat 1-9 bersama Qori Abdillah Gopar, SAGMM. Lalu di jam 18.03 kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: End of discussion.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Berlaku

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Info Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Apple memperkenalkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max dengan peningkatan kamera, baterai, dan juga performa AI. Keduanya memakai chip A20 Pro 2 2nm, serta kamera utama Fusion 48MP dengan aperture variable. Performa meningkat hingga 40% berkat sistem pendinginan vapor chamber baru, sementara baterai mampu memutar video hingga 34 jam pada Pro dan 43 jam pada Pro Max. Keduanya juga memiliki layar Super Retina XDR, Dynamic Island lebih ringkas, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, dan juga modern C2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN mendesak Netflix untuk membayar royalti musik yang diperkirakan mencapai 75 miliar sejak 2016. LMKN menilai kewajiban tersebut merupai bagian dari perlindungan hak pencipta dan memiliki hak terkait. LMKN menyebut pembayaran royalti Netflix diatur dalam sejumlah regulasi hak cipta Indonesia. Jika tidak dipenuhi, LMKN berencana melaporkan Netflix kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital. LMKN juga menyatakan Netflix telah membayar royalti di Filipina dan Thailand dengan nilai ratusan miliar rupiah, dan penegakan kewajiban ini diharapkan memperkuat tata kelola dan perlindungan hak cipta di platform digital. Informasi terakhir, teman Pro 2, Apple memperkenalkan Apple Reference Image dan iPhone 18 Pro untuk membantu membuktikan keaslian foto. Fitur ini ditunjukkan bagi fotografer dan juga jurnalis untuk memastikan gambar tidak dimanipulasi AI. Teknologi tersebut menggunakan data sensor yang diberikan tanda tangan digital dan dapat dibandingkan dengan versi foto lainnya. Apple juga menyediakan API bagi pengembangan serta mendukung standar Sync ID untuk mendeteksi gambar yang dibuat dan diubah oleh AI. Selain fitur keaslian foto, iPhone 18 Pro juga membawa kamera utama Fusion 48MP dengan aperture variable.

Teman Pro 2 itu tadi Info Pro 2 Palembang bersama Naura, dan Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Thank you so much Teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 ini ya Teman Pro 2, mendekati jam 7 ya. Sorry banget nih, karena aku tuh excited banget Teman Pro 2, karena di jam 7 sampai jam 8 kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat yang pastinya bareng artis yang keren banget Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan Teman Pro 2. Thank you so much. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. 81 Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Wede.
1: Selamat malam teman
0: berdua. Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Bang Hairil.
0: Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wede, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cik.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget
0: ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produ. Mungkin yang di daerah Depok ya, mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok gitu.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin
0: sama. Ngalamin ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah, simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: 500 ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini

0: duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay, kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus, Bang, ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya, kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Diperindah. Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke, gitu. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Ya, dulu gitu. Oke. Loh. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya? Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi.
1: Di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis kayak seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak gitu.
0: Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya?
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah. Diterima?
1: diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Mm. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Mm-hmm. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Mm-hmm. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dilan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dilan aja gue cengat-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dilan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya.
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu. The best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini apa? Petro Gareng.
1: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka, komik.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang diazab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin, Bang. Ngalamin
0: juga ya? Ngalamin. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man ya. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih. Agak keungu-unguan. Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Benar. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan Ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Okay. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu. Mm-hmm. Terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Mm-hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Jadi kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok nyogok.
0: Nyogok ya. Biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya iya iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Ya, ya, ya, ya. Oke, oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang siapa tadi kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Menarik menarik menarik. Nah teman produser buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you.
0: Thank you ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi,
1: yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke, oke.
1: Jadi ya jadilah seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan ini
0: berarti tampil keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke, sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi, udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebacanya.
0: Maksudnya gue ngerti. Karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong, ketemu orang, udah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap. Oke. Jadi nggak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman produ, abis ini Bang Hairil bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Hairil siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Hairil Kadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandar signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

0: Eril Kaddafi.
1: WhatsApp 0816 1106 916.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam, setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Pro 2, Maria Daim dijaga malam untuk hari ini, di hari Kamis 10 September 2026, ya. Sampai jam 23 malam kamu harus pantengin terus Pro 2 FM pastinya, ya. B2B2B1 with Soulja Devita.

0: Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

11,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hari ini teman Pro 2 sedikit agak buat agak pusing ya. Apalagi buat kamu yang pecinta iPhone gitu. Karena iPhone 18 baru aja keluar, teman Pro 2. 18 Pro, Pro Max gitu ya. Ada juga yang terbaru itu ada iPhone Duo yang lipat, teman Pro 2. Jadi ini iPhone lipat pertama dalam jajaran produk Apple ya. Jadi perangkat ini membawa layar dalam berukuran 7,6 inch. Ini keren banget sih teman Pro 2 kalau aku lihat ya. Karena berseliweran di media sosial teman Pro 2, banyak yang udah review juga, banyak yang udah beli ya. Kita mah cuman tim nonton aja gitu. Jadi untuk layar dalam berukuran 7,6 inch dan juga layar luar 5,4 inch yang membuat dapat digunakan dalam kondisi terbuka maupun tertutup ya. Jadi desain tersebut menjadi pembeda paling mencolok dari iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang hadir dengan bentuk konvensional. Kayak masih sama yang 17 Pro Max gitu ya. Jadi iPhone 2 Duo ini menggunakan chip A20 Pro yang juga menjadi dapur pacu iPhone 18 Pro. Tetapi Apple membekalinya dengan sistem pendingin custom vapor chamber dan arsitektur baterai ganda. Jadi perangkat ini memiliki rangka titanium engsel dengan lebih dari 100 komponen dan juga perlindungan keramik shield 2 di bagian depan dan keramik shield di belakang juga. Layarnya mendukung ProMotion, Dynamic Alerts, Always On Display, serta tingkat kecerahan puncak hingga 3000 unit. Jadi dari sektor fotografi, iPhone Duo juga membawa kamera belakang dual fusion 48 MP. Itu terdiri dari kamera utama dan ultra lebar. Jadi kamera ini dipadukan dengan kamera depan center stage serta sejumlah fitur khusus perangkat lipat seperti duo preview dan kemampuan mengambil swap foto menggunakan kamera belakang dengan perhati hijau pada layar luar. Wow, keren ya. Jadi Tama Pro 2, perbedaan lain terlihat juga dari fleksibilitas penggunaan dan daya tahan baterai juga. Jadi iPhone Duo ini Tama Pro 2 dapat digunakan dalam posisi landscape, portrait, seated, maupun standing ya. Sedangkan di layar lipat memungkinkan dua aplikasi ditampilkan berdampingan melalui split view. Sistem dua baterainya diklaim ini mampu bertahan sampai 24 jam dalam penggunaan tipikal dengan pemutaran video mencapai 31 jam menggunakan layar dalam dan 44 jam melalui layar luar gitu ya. Untuk harganya berapa sih Rian, cepetan gitu. Jadi kalau kamu pengen banget iPhone 18 yang Duo ini teman Pro 2, kamu harus menyiapkan sekitar $1,999 Amerika Serikat atau sekitar kalau dirupiahkan itu 35 juta. Gimana? Udah siap gitu? Kira-kira ginjalnya masih aman gak sih? Jangan dong ya.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

91,6 Proda FM paling buat tempat terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ada barang suara tempat Pro 2 terbuang dalam waktu. Aku tahu lagu ini, sempat nonton ada salah satu filmnya, soundtrack dari film Sore Istri Masa Depan tempat Pro 2 ya. Filmnya sih okay, tempat Pro 2. Lagu juga enak banget. Ini mengisahkan tentang rasa terasing, kehilangan, dan perjuangan seseorang yang ngadepin tekanan serta perubahan waktu dalam hidup, ya. Alright, kita tinggalin para suara terbuat dalam waktu, teman Pro 2. Oh, oke. Okay. Besok aku kemana ini? Teman Pro 2, buat kamu yang lagi gak bad mood gitu ya, bisa dibilang. Karena kan kita tuh kadang ada orang kayak hati harian gitu, kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek, teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan kamu berada di Cina, teman Pro 2, ketika kamu ngerasa lagi gak bad mood, jadi perusahaan itu bakal memberikan cuti 10 hari buat kamu tuh membelikan gitu ya. Jadi salah satu perusahaan retail di Cina itu Pang Dolai menetapkan kebijakan kerja anti mainstream, termasuk cuti tidak bahagia hingga 10 hari untuk kesehatan mental. Jadi jam kerja hanya 7 jam per hari, libur akhir pekan, serta total cuti tahunan 30-40 hari di luar libur Imlek ya. Jadi kebijakan cuti tidak bahagia itu diberlakukan oleh pendiri sekaligus Chairman Peng Donglai, Yung Donglai ya, sejak Maret 2024 lalu. Berbeda dari cuti tahunan dan sudah diberikan sebelumnya, memimpin lebih dari 7.000 karyawan dengan gaji rata-rata di atas 9.000 yuan per bulan ya. Jadi saat itu Donglai mengatakan setiap stafnya itu bebas meminta tambahan cuti 10 hari kapanpun ketika ngerasa gak sehat secara mental gitu ya. Wow, keren nih. Jadi Donglai juga meyakini bahwa dengan memastikan karyawannya punya kehidupan yang sehat dan bahagia, maka bisnisnya juga bakal bertumbuh gitu ya. Jadi pendekatan humanis ini terbukti mendorong kinerja bisnis, penjualan 17 miliar yuan dan laba lebih dari 800 juta yuan pada 2024. Didukung juga layanan toko yang sangat berorientasi pada kenyamanan pelanggan. Wow, keren juga sih teman Pro 2 ya. Jadi ya gak apa-apa, pada intinya istilahnya tuh kayak target tercapai teman Pro 2 ya, bahkan naik gitu. Jadi artinya bosnya ini kayak menghargai karyawannya yang ngerasa kayak lagi gak bad mood ya, atau lagi mentalnya tuh gak bagus. Jadi ya udah, kamu cuti aja gitu 10 hari ya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, 81 tahun, Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Besok teman Pro 2, puncak dari pengitan obor, Hai Radio ke 81. Jadi banyak rangkaian teman Pro 2 ya, mulai dari NRI Fans, terus juga Bintang Radio udah jalan. Ini udah di penyisihan yang pertama. Nanti di penyisihan kedua itu bakal dilaksanakan lagi di tanggal berapa ya? Senin sama Selasa. Itu kamu bisa langsung nyaksiin di YouTube di Pro 2 Hari Palembang. Dan juga pastinya jangan lupa vote sebanyak-banyaknya ya di Bintang Radio RRI.id. Siapa tahu nanti jagoan kamu bisa mewakili Palembang teman Pro 2. Tapi sebenarnya ini sebelum ke nasional, mereka bakal bertanding lagi di tingkat Korwil nanti. Nanti bakal dipilih dua orang yang akan di apa ya, mewakili Sumatera Selatan tentunya, atau mungkin dari Korwil Majasuba untuk melaju ke nasional. Ya, kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa nomor 2 ya.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial!
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Semua 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada-ada aja teman Pro 2. Info dari Instagram ini aku lihat sama salah satu band legend teman Pro 2, The Muse ya. Tiba-tiba band asal Inggris ini kehilangan username akun media sosial mereka. Karena guys, Meta ini meluncurkan alat kecerdasan buatan terbaru, itu namanya Muse juga ya. Jadi mereka tuh kayak jadi korban teman Pro 2 ya. Jadi username Muse yang sebelumnya digunakan band tersebut kini berubah di sejumlah platform di X. Muse menggunakan akun Muse The Band, sementara kalau di Instagram menjadi Muse Band, kayak band-band indie jadinya ya. Jadi Muse versi Meta merupakan agent AI serbaguna yang dirancang untuk membantu pengguna mengatur jadwal berbelanja, melakukan pembayaran, sampai mengolah email ya. Jadi hingga saat ini band Muse belum memberikan tanggapan terkait perubahan username akun media sosial tersebut. Jadi perubahan username ini banyak disorot karena Muse telah lama dikenal ya sebagai salah satu band rock ternama dunia. Sementara nama mereka kini juga digunakan oleh teknologi AI terbaru. Lalu dengan mudahnya juga username-nya diambil alih. Apakah dibayar atau ada kesepakatan antara Muse dan Meta? Kalau pendapat kamu gimana teman Pro 2 ya? Aduh, gimana sih teman Pro 2 ya kalau misalkan kayak misalnya tuh kayak tuan rumah gitu ya, mengganti sendiri. Tapi kita tunggu aja nanti klarifikasi dari Muse seperti apa teman Pro 2 ya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku.

Tema Produa setelah mencatatkan rekor bertahan 63 pekan berlarut-larut. Film animasi K-pop Demon Hunter untuk pertama kalinya terdepak ya. Dari jajaran top 10 film terpopuler global Netflix. Jadi film animasi pemenang Piala Oscar itu keluar dari chart terlaris pada pekan 64 penayangannya. Ini lama banget Teman Produa. Berdasarkan data resmi Netflix untuk periode 31 Agustus sampai 6 September ya, nama K-pop Demon Hunter gak ada lagi di jajaran 10 besar film paling banyak ditonton. Jadi terhentinya catatan manis film animasi ini, sering masuknya sejumlah judul baru serta dominasi film-film animasi keluarganya di daftar terpopuler gitu ya. Puncak tangga film global pekan ini dikuasai oleh The Whisperman yang meleset ke posisi pertama pada pekan keduanya lewat raihan 33,4 juta penayangan dan akumulasi 63,5 juta jam penonton.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Lama saya tahu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Ada Groovy, masih pecintaimu teman Pro 2. Udah matang pukul 22 lebih 24 menit ya. Terima kasih banyak buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Aku nyapain dulu buat kamu yang udah WhatsApp aku juga di 0816-1106-916. Malam aku nyapain buat Trisna yang ada di rumah. Bang, pengen banget dengar lagunya Dewa 19 yang Cemburu. Kata lagi cemburu sama seseorang. Yaudah, ya jangan ngambek ya. Malam juga ada Yaya yang ada di Skojo. Request lagu Fix You yang Coldplay. Lagunya buat Siska yang lagi dengerin aja. Katanya enjoy aja sama lagunya ya. Yaudah, aku bakal muterin salah satu buat kamu yang udah request di 0816 1106 916.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
3: Iya, Sintan.
2: Eh, Intan. Sini, kok suruh sini duduk.
4: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: sini.
3: Loh, kan, sana kita duduk.
4: Yaudah lah.
2: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
2: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun
2: kan ya?
4: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya Allah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

101.6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ditahan dulu ya buat sing along-nya sama Silon Seven. Nanti kita bakal sing along di tahun depan, teman Pro 2. Gimana nge-war tiket kemarin, teman Pro 2 ya? Sama sih, kayak banyak juga yang kebagian, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti teman Pro 2, sekarang udah pukul 22 lebih 50 menit. Itu artinya aku harus pamit undur, nemenin kamu di jaga malam ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Pro FM jaga malam. Dan tetap stay tune di Pro FM. Sekelar ini kamu bisa dengerin lagu aja ya di Jazz Music. Ayo Rian pamit, teman Pro 2, selamat malam. Dan tentunya tetap terus pantengin Pro FM 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: @pro216916. Instagram Pro2 RRI Palembang, YouTube channel Pro2 Palembang, aplikasi RRI Digital.
1: Semua 1,6 FM Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro2. Pagi ini spesial hari radio bareng sama Divia sampai jam 10 nanti. Dan sampai jam 6 nanti kamu bakal dengerin musik-musik pilihan buat kamu siap-siap menyambut Jumat pagi kamu bareng sama Divia di Sepada Jazz Music. Sepada, selamat pagi teman Pro2.
2: Yeah.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Semoga teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri teman-teman Pro2 insyaallah. Dan Allah perbaiki segala urusan, Allah hadirkan kemuliaan atas kemuliaannya. Alhamdulillah teman-teman Pro2, pada kesempatan kali ini yang saya sangat berharga ini, Allah masih pertemukan kita dan Allah masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jangan pernah lupa untuk melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin setiap saat sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat perihal mencintai karena hati atau mencintai karena nafsu. Teman-teman Pro2 yang insyaallah muliakan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap manusia. Namun banyak sekali orang yang salah dalam menafsirkan cinta. Ada yang berani mengorbankan semuanya demi cinta. Bahkan ada juga yang mengorbankan harga dirinya lantaran tidak ingin putus dari cintanya. Namun, apa hakikat cinta sebenarnya? Hakikat cinta sebenarnya adalah mencintai karena Allah dan ikhlas melepaskan seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak dan bisa mencintai siapa saja. Namun kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Tidak ada hak dalam diri kita untuk memaksakan sesuatu kehendak dalam diri kita. Apalagi persoalan cinta. Jadi apa perbedaan mencintai dengan hati dan mencintai dengan nafsu? Teman-teman Pro2, mencintai dengan hati, rela dan ikhlas melepaskan orang yang kita cintai apabila memang tidak berjodoh, apabila tidak bisa bersama dengan kita. Namun, mencintai dengan nafsu, memaksakan seorang yang kita cintai harus bersama dengan kita, walaupun dia bukan ditakdirkan untuk kita. Inilah banyak sekali yang salah, teman-teman. Sehingga banyak yang bunuh diri karena cinta, depresi karena cinta, hilang kehormatan karena takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, saya berdoa, mari kita bersama-sama berdoa, semoga dengan nasihat singkat ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang hakikat cinta yang sebenarnya. Jangan takut, kalau memang jodoh, sesulit apapun teman-teman, akan Allah hadirkan dalam keadaan diri kita yang sudah benar-benar siap insyaallah. Yumkin ila walan, syukran kasyiron, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah, maaf lahir batin teman-teman. InsyaAllah kembali lagi ya, insyaAllah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

Anda ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Radio Republik Indonesia RRI menghadapi tantangan menjaga kepercayaan publik akibat perubahan perilaku masyarakat mengakses informasi. Mantan Direktur dan Dewan Pengawas RRI, M. Kabul Buniono, meminta RRI beradaptasi tanpa meninggalkan karakter audio publik. Kabul mendorong RRI memetakan kebutuhan audiens melalui penelitian serta survei pendengar bersama perguruan tinggi. Informasi selanjutnya, awak ekspedisi 75 di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, menjalani penelitian kesehatan dan perawatan fasilitas. Astronot NASA Jessica Meir dan Anil Menon bersama kosmonaut Roscosmos Anakikina dan Piotr Dubrov menjalani pemindaian pembuluh darah. Astronot ESA Sophie Adenot merawat fasilitas electrostatic levitation furnace di modul Kibo untuk penelitian material. Sementara itu, kru lainnya mengganti perangkat komunikasi, filter atmosfer, serta peralatan observasi untuk merekam badai kebakaran hutan dan aktivitas gunung api. Informasi terakhir, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menilai kecerdasan buatan atau AI bukan ancaman bagi para kreator. Hendrasmo mendorong kreator memanfaatkan AI secara adaptif tanpa mengesampingkan ide dan kreativitas manusia. Ia mencontohkan pemanfaatan AI untuk mengembangkan drama berdasarkan gagasan kearifan lokal Indonesia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

It's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi teman Pro 2, di pada hari ini bareng sama Divya di 91,6 FM buat nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Tentunya bakal jadi mood booster kamu juga buat pagi ini. Dan kalau kamu mau tambah lagi mood kamu lebih baik lagi, request lagu favorit kamu untuk nemenin pagi kamu hari ini di WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Dodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Alika Syafira, belum waktunya jatuh cinta. Kalau kamu gimana nih? Belum waktunya untuk bangun kali ya? Enggak dong, udah jam 6:30. Udah saatnya kamu untuk bangun beraktivitas lagi di hari Jumat ini.

yang mungkin aja bakalan jadi hari spesial juga buat kamu, selain jadi hari spesialnya Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Iya gak sih, Tumang Pro 2? Dan kalau aku lihat juga di CCTV Palembang, sekarang sih untuk di Simpang Polda masih belum yang terlalu ramai ya. Masih lancar banget untuk lalu lintasnya. Walaupun untuk kabut asapnya masih terlihat jelas nih, Tumang Pro 2, pagi ini dari subuh tadi juga ya. Dengan kualitas udara di Palembang, kategorinya juga sangat tidak sehat nih. Sampai dengan angka 213, termasuk dengan polutan utamanya PM2,5 ini, Tumang Pro 2. Masih dengan anjuran biasanya, jangan lupa pakai masker saat lagi di luar rumah, dan juga take your vitamin ya, makan yang sehat supaya kamu bisa jaga kesehatan kamu di tengah kondisi kualitas udara yang gak sehat ini. Ada Yopi Andudu juga yang nemenin pagi kamu, Bunga Jiwaku, dari requestnya Tumang Pro 2 yang ada di WhatsApp. Buat kamu yang mau request juga kayak requestan ini, kamu bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

0: so pretty. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Oh boy.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 91,6 FM bareng Divya Dis pada hari ini teman berdua. Dan masih edisi PJJ ya buat anak-anak SD, SMP, MTS. Dan beberapa kampus juga menerapkan pembelajaran jarak jauh nih berdasarkan surat edaran pemerintah juga nomor 33 tahun 2026 ya. Akibat kualitas udara yang semakin memburuk karena kebakaran hutan dan lahan nih teman berdua. Ya kalau anak-anak muda kita tuh kreatif-kreatif banget ya. Coping machine-nya meme sama komedi teman berdua. Jadi banyak banget cerita-cerita lucu juga di PJJ ini. Banyak yang bilang kalau ini PJJ season 2. Gak nyangka ada PJJ season 2 ya. Setelah sebelumnya di pandemi itu season 1-nya. Ada juga yang curhat-curhat di X kalau ini PJJ pertama mereka tuh. Jadi pada dikomporin kalau ih udah telat berapa tahun tuh, kita udah PJJ season kedua. Ya ampun. Kalau kamu gimana nih teman Produa, cerita-cerita serunya? Mungkin kamu yang jadi pelaksana PJJ-nya atau malah yang harus membantu adik-adiknya PJJ nih teman Produa. Cerita-cerita dong ya di WhatsApp kita di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Sekalian kalau kamu mau request lagu atau mau ngucapin harapan spesial juga buat RRI yang lagi ulang tahun di hari ini ke 81 tahun Radio Republik Indonesia tahun 2022. Stay tuned.

membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.